0: Soal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG, menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
1: Situasi
0: Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
2: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program pemulihan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
0: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. ringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini kami juga laksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.

0: salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
2: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Ajis, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus

0: Menteri Agama.
1: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
2: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
1: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
2: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
1: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
0: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Buat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikitpun yang menggunakan uang negara.
3: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
4: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
3: Tidak ada ya?
0: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam, dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar dari program 3 Jakarta Informasi Aku harus Anda dengarkan dalam program berita. Terima kasih untuk tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz Jabatera dari Merdeka 68 Manokwari. Untuk Anda juga yang baru bergabung dengan kami di Pro 1 Nuansa Pagi ke siang Anda dalam setiap aktivitas-aktivitas yang boleh terus dilakukan hari ini. Harapan kami Anda tetap sehat dalam melaksanakan bagian dari aktivitas yang Anda punya. Segala sesuatu juga boleh tetap berjalan dengan baik. Ada rezeki yang Anda dapatkan hari ini, ada kesuksesan yang Anda dapatkan dalam setiap aktivitas-aktivitas yang boleh dilakukan hari ini sesuai dengan mata pencarian Anda masing-masing dari Merdeka 68 Manokwari. Informasi hiburan lainnya terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Yeah. Do it, you.
1: For real, baby.
2: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
3: Loh, biarin, kan nggak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
2: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
3: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
2: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
4: Aduh.
2: Hei, iya toh mas, plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.

Oke, 94.3 MHz. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 buru-buru ya. Tapi jangan buru-buru gitu ya. Untuk Anda yang saat ini dia melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas Anda, juga tetap perhatikan kondisi kenyamanan dimanapun melakukan bagian dari aktivitas yang Anda punya. Dan semoga apapun yang boleh dilakukan hari ini, segala sesuatu boleh tetap berjalan dengan baik ya, dan ada satu keuntungan kesuksesan yang boleh Anda raih di hari ini. Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto bangga dan bersyukur atas perjuangan timnas Indonesia yang tentunya telah berhasil meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026 usai mengalahkan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Senin malam. Jadi Anda yang menjadi saksi pertandingan antara timnas Indonesia dan juga Thailand, tentunya ada juga Presiden mengatakan dirinya menyerahkan urusan bonus untuk timnas Indonesia langsung kepada Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir ya. Dan ini menjadi harapan besar, satu kebanggaan besar juga bagi Presiden atas kemenangan yang diraih oleh timnas Indonesia. Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia yang telah berhasil meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski demikian, ia menyebut akan ada evaluasi menyeluruh untuk persiapan Piala Asia 2027. Itu informasinya untuk Anda, dan tentunya kami juga masih punya informasi-informasi lainnya bagi Anda pendengar, dan juga sepanjang program siaran kami ada dengarkan dari Merdeka 68 Manoko ada Jabat Terap dari Pro 1, dan tetap nikmati kebersamaan dengan kami di hari ini.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Negeriku dari All Artists Indonesia mengantarkan kita di pukul 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, dan terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari dengan informasi hiburan yang terus dihadirkan untuk Anda. Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga mengatakan bahwa mendorong olahraga dan sepak bola sebagai investasi bagi generasi muda Indonesia itu perlu dan terus dilakukan. Dilansir dari unggahan Instagram resmi Erick Thohir, ya, Senin kemarin, Prabowo menegaskan bahwa olahraga dan sepak bola itu bukan hanya sekedar tentang prestasi. Bapak Presiden Prabowo menegaskan bahwa olahraga dan sepak bola itu bukan tentang prestasi, tapi juga investasi penting dalam membangun karakter, kedisiplinan serta masa depan generasi muda Indonesia. Dan untuk itu, pada saat mendampingi Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan Presiden Subianto di Istana Merdeka dan membahas penguatan kolaborasi antara Indonesia dan FIFA untuk terus mendorong kemajuan sepak bola Indonesia. Erick Thohir juga menuliskan komitmen tersebut menjadi landasan untuk terus membangun ekosistem olahraga nasional yang kuat, profesional dan berkelanjutan. Dan hal itu merespon dari mendapatkan respon dari Presiden FIFA yang menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup 2026, dan penyelenggaranya di Indonesia dinilai berlangsung sukses dan menunjukkan tingginya antusiasme serta perkembangan sepak bola di kawasan ASEAN. Itu informasinya untuk Anda, dan menjadi satu kemenangan besar juga bagi timnas Indonesia yang meraih gelar juara FIFA Asian pada perhelatan laga sepak bola pertandingan antara Indonesia versus timnas Thailand, ya, di malam tadi. Nah, itu informasi-informasi yang juga kami hadirkan untuk Anda menambah torehan prestasi yang dicapai oleh anak-anak negeri kita. Dan informasi ini mengantarkan kita di pukul 10 lebih 10 menit. Kami terus temani aktivitas-aktivitas Anda dengan teman-teman pilihan dari Merdeka 68 Manokwari.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke, okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with the view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan Cat Gery 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Oke, pendengar setia Programa 1 dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap bersama kami di Programa 1 dengan informasi hiburan yang terus ada di ruang dengar Anda. Pendengar, ketika Anda berjalan di bawah teriknya sinar matahari yang mungkin Anda rasa itu cukup menyengat ya, terutama dalam kondisi panas ya. Ya, berjalan atau beraktivitas di bawah sinar matahari tentunya tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D, terutama bagi orang yang mungkin lebih banyak menghabiskan waktu dalam ruangan berkulit gelap, lanjut usia, atau memiliki kondisi tertentu. Salah satu konsultan dermatologi dari National Skin Center, Dr. Christel Puan, mengatakan bahwa sangat bijaksana untuk membatasi waktu di bawah sinar matahari tanpa perlindungan matahari karena meningkatkan resiko kanker kulit. Nah, paparan sinar matahari memang telah diusulkan itu dapat mempertahankan atau meningkatkan kadar vitamin D. Tetapi sengaja memaparkan kulit tanpa perlindungan terhadap sinar ultraviolet belum tentu efektif bagi orang yang kekurangan vitamin D seperti lansia atau orang dengan berkulit gelap. Nah, menurutnya paparan wajah dan punggung tangan yang terlindung terhadap dosis eritema minimum itu radiasi UVB itu 0,25% sebanyak 3 kali seminggu. Nah, dalam pemaparannya, Direktur Medis Aquilia Medical Center juga mengatakan bahwa membutuhkan sinar matahari langsung itu berada pada tempat yang teduh karena itu akan mengurangi paparan sinar matahari. Nah, untuk itu Anda yang sering melakukan aktivitas harus banyak untuk mengkonsumsi makanan yang diperkaya dengan vitamin D. Susu, yogurt, kemudian kedelai, almond, itu adalah beberapa jenis sereal yang bisa Anda konsumsi. Nah, semoga informasi-informasi yang juga kami hadirkan terus memberikan edukasi di ruang dengar Anda.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

pendengar dimanapun Anda, Endang Sekamti dengan Sampai Jumpa yang mengantarkan kebersamaan kami dengan Anda di Lintas Manokwari pagi hingga sampai di penghujung kebersamaan siang ini. Dari Merdeka 68, kebersamaan selanjutnya dengan penyiar dan juga operator kami akan menemani Anda di Lintas Manokwari siang. Dari Merdeka 68, Manokwari segenap kru kerabat kerja Lintas Manokwari pagi, kami pamit dari ruang dengar Anda.

0: banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu bilang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11

0: yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif.

0: yang enggak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

Selamat siang pendengar setiap program Mas Satu dimanapun Anda berada. Pukul 11.25 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda masih terus melengkapi suasana aktivitas siang Anda. Dan pendengar Lintas Manokwari siang untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Angel Boy Mau ditemani Bung Noat Kapitarau. Kebersamaan kita sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Untuk tetap stay bersama kami dengan rangkaian acara-acara siaran kami di sepanjang hari ini.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Oh, ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua, no. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalau ikan no semua, sebelah sama kamu.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Ucapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, pukul 12 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda masih terus menemani suasana aktivitas Anda. Selamat beraktivitas untuk Anda di siang hari ini.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan mimpi.

Mau yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Nah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Alan Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Montella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
3: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prof. Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Khairunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya, hari ini dapat perunggu ya, mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama di event-event internasional lah ya, karena ini sudah internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final, perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih

0: dibanding kita baru 2 bulan kayaknya.
1: 50 hari.
0: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami ini, seperti Kak Buan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya. Ya, luar biasa. Saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
4: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Ya, saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Aspin Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
3: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia berhasil meraih

0: depend upon.
1: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bago juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
0: I'm so proud to be leading that, I just want to give a special mention to our coach. There's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, we put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And you know, that means every 3 days here, it's not been easy, and so much work behind the scenes is going.

0: making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's the whole team.
1: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami. Dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Kita sudah bersama mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 13.24 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat berpagi untuk Anda di siang hari ini. Tetap semangat ya menjalankan apapun pekerjaan aktivitas Anda hingga tuntas nanti di sepanjang hari ini.

0: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan.
2: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi, suara mereka sudah meninggi.
5: Pokoknya, teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
6: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
7: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
4: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
8: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung.

0: yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti

Mendengar dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan. Dan pendengar, saatnya kami sampaikan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan dan SP Bintuni.
1: Selamat sore saudara, dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Saudara, penguatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI melalui peningkatan kemampuan dan modernisasi alutsista harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme prajurit serta ASN TNI. Hal tersebut disampaikan Kasdam 18 Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana dalam membacakan amanat Panglima TNI Republik Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto dalam peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026. Ditekankan semakin kuat dan modern kemampuan TNI, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan bangsa. Penguatan TNI juga harus diikuti dengan kemampuan mengelola seluruh sumber daya yang dipercaya negara secara optimal, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, serta dinamika ruang informasi yang kognitif, TNI dituntut tetap kokoh pada jati diri dan arah pengabdiannya. Ancaman terhadap kedaulatan wilayah dan tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh tekad, menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan bangsa sebagai modal utama mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dalam amanat tersebut, seluruh prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan prima sebagai budaya pengabdian. 5 penekanan itu meliputi profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Profesional berarti prajurit harus menguasai tugas dan tanggung jawab masing-masing, memelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis, meningkatkan kompetensi, serta melaksanakan tugas dengan taat hukum dan penuh integritas.
2: Masyarakat juga perlu kita himbau, jangan sampai membuka lahan dengan membakar tapi tidak diawasi, atau mungkin kalau bisa stop dulu untuk pembukaan lahan dengan bakar-bakar. Atau juga perlu diwaspadai mungkin mereka yang buang api atau membuka sembarangan di hutan yang kering, yang nantinya dapat menjadi berakibat kebakaran.
1: Responsif berarti mampu membaca perubahan dan potensi ancaman sejak dini serta bertindak cepat, tepat, dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan. Sementara integratif menekankan pentingnya membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa dalam menjaga stabilitas dan mengawal pembangunan. Pada aspek modern, TNI dituntut menguasai alutsista dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya, serta menggunakannya secara optimal dan terintegrasi untuk meningkatkan daya tangkal dan daya tempur. Sedangkan adaptif mengharuskan setiap prajurit menjadikan pengalaman penugasan sebagai bahan pembelajaran, mengembangkan inovasi, serta menyesuaikan doktrin, pendidikan, pelatihan, dan kemampuan dengan perkembangan ancaman. 5 penekanan tersebut diharapkan dilaksanakan secara konsisten hingga prima menjadi arah dalam pengembangan kemampuan TNI, baik dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak untuk menghadapi tantangan saat ini dan masa depan. Pemerintah Kabupaten Manokwari melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 361 pejabat di lingkungan Pemkab Manokwari pada Senin 5 Oktober 2026. Pelantikan berlangsung di Aula Ruang Terbuka Publik atau RTP Borarsi dan dipimpin Bupati Manokwari Hermus Indo, didampingi Wakil Bupati Mukiono. Dari 361 pejabat yang dilantik terdiri dari 1 pejabat pimpinan pratama, 94 pejabat administrator, dan 266 pejabat pengawas. Dalam kesempatan yang sama, sebanyak 34 pejabat juga menerima surat keputusan sebagai pelaksana tugas atau PLT untuk mengisi sejumlah jabatan administrator. Bupati Manokwari Hermus Indo menegaskan, pelantikan bukan sekedar agenda administratif maupun rotasi jabatan, tetapi bagian dari konsolidasi sumber daya aparatur untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Hermus, birokrasi merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga harus diperkuat melalui kinerja, profesionalisme, loyalitas, serta inovasi. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik menjadikan jabatan sebagai amanah dan tanggung jawab untuk menghasilkan kinerja yang terukur. Sementara itu, Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari, Basuki Ari Wicaksono, mengapresiasi penataan kepegawaian yang dilakukan Pemkab Manokwari. Ia menilai pelantikan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Basuki meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta memperkuat fungsi manajerial di unit kerja. Wakil Bupati Manokwari Mugiono mengingatkan para pejabat agar menjaga amanah, integritas, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan setiap jabatan memiliki tantangan dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat solidaritas birokrasi Pemkab Manokwari. Seluruh pejabat diminta bekerja berorientasi pada hasil, menghadirkan inovasi, serta memastikan program dan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indo meminta pejabat yang baru dilantik memperkuat birokrasi melalui sinergi, komitmen, dan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas, serta penyerahan surat keputusan atau SK pelaksana tugas di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari. Sebanyak 361 pejabat dilantik dalam kegiatan tersebut, terdiri dari 94 pejabat administrator, 266 pejabat pengawas, 1 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2, serta 34 pejabat yang menerima penugasan sebagai pelaksana tugas. Dalam sambutannya, Bupati Manokwari mengatakan, pelantikan merupakan bagian dari konsolidasi kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur sipil negara untuk memastikan pemerintah berjalan efektif. Hermus menyebut birokrasi merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Manokwari. Karena itu pejabat diminta membangun kekuatan organisasi melalui kerjasama dan tidak membiarkan aparatur yang masih memiliki keterbatasan bekerja sendirian.
3: Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administratur, dan juga pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari sebagai bagian dari kegiatan konsolidasi kelembagaan dan juga sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari untuk memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Manokwari memiliki kesiapan yang cukup dari ketersediaan sumber daya manusia aparatur untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan juga pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan. Tentu untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari. Bapak-Ibu sekalian, tentu kita maknai pelantikan hari ini dengan pertama-tama kita harus bersyukur kepada Tuhan karena apa yang kita lakukan hari ini dan diterima oleh Bapak Ibu sekalian, ini adalah berkat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Ia meminta pimpinan organisasi perangkat daerah memberikan pelayanan yang baik kepada staf, sehingga tercipta lingkungan kerja yang mampu bersinergi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hermus juga mengingatkan seluruh pejabat bahwa aparatur pemerintah merupakan pelayanan masyarakat yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas. Ia meminta pejabat memastikan kehadiran dan kedisiplinan dalam bekerja, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Selain pelayanan, Hermus meminta pejabat menunjukkan loyalitas, komitmen, pengabdian, dan kinerja yang produktif dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia mengatakan keberhasilan pejabat melaksanakan tugas dengan baik merupakan bagian dari dukungan terhadap kepemimpinan pemerintah daerah.

0: Untuk mendukung pendidikan orang asli Papua, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pendidikan menambah alokasi dana program Papua Cerdas sebesar 4 miliar rupiah. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat menambah anggaran program Papua Cerdas sebesar 4 miliar rupiah untuk mendukung kebutuhan siswa SMA dan SMK, khususnya orang asli Papua. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Doan Siba mengatakan bahwa tambahan anggaran diperlukan karena jumlah siswa OAP pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semula, pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan 9 miliar rupiah untuk program tersebut. Namun, anggaran itu dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seragam sekolah serta penghargaan bagi siswa yang berprestasi.
2: Pengusuran penambahan 4 miliar itu adalah untuk Papua Cerdas, dan kita khususkan untuk tambah ke SMA karena ternyata jumlah siswa tahun ini meningkat.
1: Barnabas menjelaskan bahwa penambahan anggaran tersebut telah dikoordinasikan dengan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Gubernur kemudian menyetujui tambahan anggaran yang diperuntukkan khusus bagi jenjang SMA dan SMK. Menurut Barnabas, peningkatan jumlah siswa OAP tidak hanya berdampak pada kebutuhan anggaran pendidikan, tetapi juga diikuti dengan bertambahnya jumlah siswa yang berprestasi yang perlu mendapat penghargaan. Saat ini, total jumlah OAP pada jenjang SMA dan SMK di Papua Barat diperkirakan mencapai sekitar 9.000 siswa.
2: Ternyata 9 miliar itu tidak cukup untuk seragam dan prestasi. Nah, akhirnya kita harus tambah lagi 4 miliar itu. Kita koordinasi dengan Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur sudah serahkan itu ke sudah berikan itu kepada kita. Nah, kita khusus hanya untuk SMA dan SMK. Ya, untuk menambah kekurangan itu.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap tambahan anggaran tersebut dapat memastikan kebutuhan dasar siswa, termasuk seragam, sekaligus memberikan penghargaan terhadap prestasi siswa OAP sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara, 2026 kinerja APBN hingga 31 Agustus menunjukkan kondisi fiskal nasional yang persen secara tahunan. Sementara belanja negara mencapai 2.295,7 triliun rupiah, tumbuh 17.1%. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tercatat sebesar 240,1 triliun rupiah atau hanya 0.93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua Barat, Muhammad Abdul Kobir, mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan APBN masih dikelola dalam kondisi yang terkendali. Selain defisit yang masih terkendali, keseimbangan primer APBN juga mencatat surplus sekitar 154 triliun rupiah. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan fiskal pemerintah tetap terjaga di tengah meningkatnya belanja negara. Menurut Kobir, APBN tetap menjalankan perannya sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

0: surplus sekitar 154 triliun. Kinerja ini menunjukkan bahwa APBN masih berada dalam kondisi yang terjaga, di mana pendapatan tumbuh, belanja juga meningkat, defisit tetap terkendali ya di bawah 3%, dan juga APBN tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen stabilisasi sekaligus pendorong pertumbuhan.
1: Dengan perkembangan tersebut, pemerintah dinilai masih memiliki ruang fiskal untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Rukun Keluarga Matuari Tonsia di Manokwari memperkuat semangat kebersamaan dan pelayanan melalui pelantikan Badan Pengurus periode 2026-2029 yang dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun ke-25. Momentum tersebut menjadi ajang mempererat persaudaraan sekaligus meneguhkan tradisi gotong royong atau mapalus di tengah kehidupan masyarakat. Ketua Rukun Matuari Tonsia, Edwin Maramis, mengatakan kerukunan tersebut dibentuk sebagai wadah bagi warga Tonsea di Manokwari untuk berkumpul, beribadah, serta membangun kebersamaan dalam berbagai situasi baik suka maupun duka. Menurut Edwin, peringatan hari ulang tahun ke-25 mengusung semangat bekerja dan melayani dengan tulus dan ikhlas untuk Tuhan serta membangun kebersamaan dalam kerukunan. Nilai tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pengurus dalam menjalankan organisasi selama 3 tahun ke depan.
2: Yang menjadi patokan ataupun real kita 3 tahun ke depan yaitu ya kita bekerja dan melayani dengan tulus dan ikhlas untuk Tuhan, membangun kebersamaan dalam kerukunan. Ya tentu tema ini menjadi patokan kita 3 tahun ke depan, dengan harapan saya sebagai ketua kepada seluruh anggota, ya mari kita bergandengan tangan, kita berjalan bersama, kita melayani bersama, kita bekerja bersama. Ya karena dalam kebersamaan itu setiap pekerjaan pasti akan menjadi ringan.
1: Sementara itu, penasehat Rukun Keluarga Matuari Tonsia Debbie Deborah Pangemanan mengapresiasi kepemimpinan Edwin Maramis yang kembali dipercaya memimpin organisasi untuk periode 2026-2029. Ia berharap berbagai hal baik yang telah dibangun selama periode sebelumnya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga kebersamaan serta pelayanan dalam Rukun Matuari Tonsea semakin kuat.
3: Selainnya Rukun Matuari Tonsea yang sudah dipimpin 3 tahun yang lalu oleh Bapak Erwin dan sekarang menjabat lagi untuk ketiga tahun kemudian, sudah yang bagus, sudah berjalan dengan baik dan sudah terjalin kebersamaan, biarlah ini yang sudah baik akan jauh lebih baik ke depan. Kiranya Tuhan memberkati orang semua.
1: Debbie juga mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk terus menjaga persaudaraan dan menjalankan organisasi dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan rukun ke depan. Saudara, keselamatan saat melaut menjadi perhatian nelayan Kampung Nelayan Merah Putih Sowi, Distrik Manokwari Selatan. Perangkat navigasi atau GPS dinilai penting terutama bagi nelayan yang harus berlayar hingga puluhan mil dari pesisir. Ketua Kube Jamesbon KNMP Sowi, Hengki Yowei, mengatakan GPS membantu nelayan menentukan arah perjalanan ketika jarak pandang terbatas akibat kabut atau perubahan cuaca. Menurutnya, perangkat tersebut juga memudahkan nelayan saat kembali ke daratan ketika posisi sudah jauh dari pesisir.
4: Ya, kalau untuk ini kan kami belum dengar untuk nelayan, nanti mereka besok ini kami dapat bantuan apa saja.

0: Tapi yang saya masukkan utama itu GPS. GPS Garmin, yang Garmin 10. Karena kita di kompleks itu kan kita berapa orang saja yang pakai. Kemarin musim-musim kabut kan teman-teman saya mereka tidak jauh ke laut. Kalau saya kan pakai, jadi saya keluar sampai 20 mil, 25, 30 juga saya tidak pikir.
1: Karena sangat berbahaya.
0: Iya, karena itu kita pakai itu untuk sudah ke laut, mau pulang begitu daratan Manokwari sudah tidak kelihatan, dia bisa ambil kami sampai tiba dengan selamat di darat. Jadi itu kalau mereka waktu bagi, usahakan supaya kalau mereka ada bantuan seperti motor tempel, jangan mereka lupa GPS. Kalau bisa mereka bantu dengan umpun juga, itu kan rumah ikan. Begitu. Mungkin itu sudah yang saya sampaikan.
2: Hengki berharap bantuan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berupa peralatan produksi seperti motor tempel, tetapi juga dilengkapi perangkat keselamatan dan navigasi. Ia berharap GPS dapat dibagikan secara merata agar lebih banyak nelayan sowi memiliki dukungan keselamatan saat menjangkau wilayah penangkapan yang lebih jauh. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mendorong percepatan imunisasi sebagai langkah pengendalian kejadian luar biasa atau KLB campak di Kabupaten Manokwari. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORIC campak rubella secara massal yang menyasar anak usia 9 bulan hingga kurang dari 5 tahun. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Frans Abinondifu, mengatakan penanganan KLB campak membutuhkan dukungan pemerintah, provinsi, dan kabupaten, termasuk koordinasi logistik tenaga kesehatan, serta pendampingan pelaksanaan imunisasi.
3: Baik, jadi dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB campak di Kabupaten Manokwari, jadi hal-hal yang perlu dilakukan adalah bersinergi dengan kabupaten dan dalam tanggung jawab sebagai dinas kesehatan provinsi untuk melakukan koordinasi, tetapi juga memberikan dukungan logistik, kemudian dukungan SDM dalam rangka dan pendampingan selama pelaksanaan imunisasi massal di Kabupaten Manokwari. Kami berharap dukungan dari semua pihak, termasuk lintas sektor, tapi juga tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk menginformasikan hal ini kepada orang tua di wilayahnya masing-masing. Dalam kapasitas kami sebagai tenaga kesehatan di tingkat provinsi, maka fungsi-fungsi koordinasi, kemudian dukungan dan supporting itu kami telah melakukannya dengan memberikan informasi ke kabupaten, kemudian berkoordinasi, menyusun perencanaan pelaksanaan imunisasi massal atau yang disebut dengan outbreak response imunisasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 17 Oktober. Nah, di tanggal ini kami berharap orang tua untuk bisa menghubungi yang belum mendapatkan informasi, untuk menghubungi posyandu kader dekat, kemudian posyandu dan puskesmas untuk jadwal pelaksanaan imunisasi itu sendiri.
2: Frans menyebut ori campak rubella dijadwalkan berlangsung 5 hingga 17 Oktober dengan target cakupan minimal 95%. Ia mengajak orang tua membawa anak sesuai sasaran ke lokasi imunisasi serta aktif mencari informasi melalui kader posyandu maupun puskesmas terdekat dengan dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lintas sektor agar perlindungan anak dari campak dapat diperkuat. Saudara, kali Muturi Oase musim kemarau yang viral di Kabupaten Teluk Bintuni. Informasi selengkapnya dilaporkan Dina Rianti.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Teluk Bintuni menggelar razia kendaraan bermotor di depan kantor Samsat Teluk Bintuni pada Senin 5 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, ratusan kendaraan diperiksa dan puluhan diantaranya diamankan karena tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan maupun pajak kendaraan yang telah jatuh tempo. Razia gabungan yang melibatkan Satlantas Polres Teluk Bintuni dan unit pelaksana teknis UPT Samsat Teluk Bintuni ini tidak hanya menjaring kendaraan pribadi, sejumlah kendaraan dinas juga ditemukan tidak memenuhi ketentuan administrasi, bahkan ada kendaraan yang beroperasi tanpa plat nomor. Untuk memudahkan masyarakat, petugas Samsat turut membuka layanan pembayaran pajak kendaraan dan denda di lokasi razia. Kapolres Teluk Bintuni melalui Kasat Lantas itu Yusuf Manilat mengatakan penertiban dilakukan sebagai upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang terus meningkat. Selain razia stasioner, pihaknya juga akan mengintensifkan patroli hunting guna menindak pengendara yang melanggar aturan di jalan raya.
4: Kalau kita melihat dari angka pelanggaran dan angka kecelakaan saat ini kan sangat meningkat. Untuk itu sebenarnya bukan hanya sweeping stasioner saja, tetapi mulai dari hari ini juga kami melakukan patroli hunting. Jadi tujuannya melakukan peneguran bahkan penindakan kepada setiap pengendara yang melakukan pelanggaran.
5: Akan berlangsung selama berapa hari sekali atau setiap hari?
4: Setiap hari. Insya Allah mudah-mudahan dengan kegiatan ini sehingga angka pelanggaran di wilayah Kota Bintuni dengan kecelakaan bisa menurun.
1: Sementara itu, salah seorang warga bernama Ahmad menyambut baik pelaksanaan razia tersebut. Menurutnya, penertiban kendaraan penting untuk meningkatkan kedisiplinan dan keselamatan pengguna jalan. Meski demikian, ia berharap pemerintah dan aparat juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, terutama bagi warga yang mengalami kesulitan membayar pajak kendaraan.
6: Sebenarnya ya bagus sih, cuma kan kalau pas keadaan kerjaan begini kayaknya ya sangat menyusahkan, ya meresahkan sedikit lah. Karena kan ekonomi kurang membaik toh, takutnya ada yang mau jalan pas mau bayar pajak nggak ada uang.
5: Bapak punya lengkap. Bapak dari mana ini?
6: Dari SP2.
5: Mau kemana Pak?
6: Ini rencananya tadi mau cari rumput.
1: Sementara itu, pelaksana tugas KUPT Pendapatan Samsat Teluk Bintuni Dewi Nerni mengatakan penertiban kendaraan difokuskan pada kendaraan yang menunggak pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung peningkatan PAD daerah. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan program relaksasi pajak kendaraan bermotor yang sedang berlangsung. Program tersebut memberikan penghapusan denda dan tunggakan pajak tertentu sebagai bentuk keringanan bagi wajib pajak.
7: Untuk penertiban kendaraan ini kita fokuskan di pajak yang menunggak supaya masyarakat kan pajak ini saat hari ini dia bayar, hari ini juga sudah masuk ke kabupaten karena sudah ada option pajaknya. Jadi maksudnya untuk peningkatan PAD sih sebenarnya untuk Papua Barat dan khususnya di Bintuni juga.
5: Tapi sebenarnya memang banyak yang belum bayar pajak.
7: Banyak, tunggakan ada sampai 6.000-an.
5: 6.000
7: ya.
5: Kendaraan. Oh, ini termasuk apa namanya kendaraan umum dan dinas juga?
7: Iya, sudah termasuk semuanya. Oh. Ini kan kita ada proses pemutihan, ada pemutihan relaksasi pajak lah. Ada penghapusan denda pajak yang berjalan sama pun yang berjalan ada yang tunggakan yang kita hapuskan. Pembayaran pajak yang menunggak dikasih pokoknya dipotong 10%, kalau yang tepat waktu 12% untuk pokoknya.
5: Yang pokok itu 12%?
7: Iya.
5: Itu maksudnya dipotongannya 12% atau gimana? Ya.
7: Potongannya 12% di pokok.
5: Di pokok. Oh, tapi kalau yang terlambat?
7: Yang lambat itu juga dikenakan potong, tapi 10% dengan dendanya, denda tunggakan dihapuskan.
5: Ini sampai kapan?
7: Sampai 31 Oktober.
5: 31 Oktober ya. Dari?
7: Dari 1 Juli.
1: Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinaryanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Mendengar setiap program satu di manapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti 100% Indonesia.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga betul. WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengernya lewat streaming.
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta at RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia iya. Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga rame, ya. Tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kecilatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai.
0: Halo.
1: Ada Via Velo. Is it? Hai. Dan Bella Fauzi.
3: Hai.
0: Oh, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama.
3: Thank you Shopee. Dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya,
0: jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame ada 3 sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran enggak berdua aja?
0: Iya.
2: Senang kita datang.
0: Iya dong. Senang dong harus. Kalau perlu sampai malam enggak ya? Enggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
2: silakan.
0: Ya.
1: Sis Bella.
2: Leadernya.
1: Linggal. Ah, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya, ya, ya.
2: Ada masanya.
1: Betul. Ya. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine.
1: Okay,
2: gitu.
1: Okay.
2: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu. ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, Sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut, alhamdulillah dari Tanah Para Nabi ya single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi ya. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuma Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita
1: ambil judul lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuma musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow. Ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kan?
2: Betul. Pengennya ya, begitu.
4: Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
2: Yes.
4: Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh.
4: Kalau dari single pertama Tara Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut coba
2: boleh,
4: saya ingat ya.
2: Iya,
4: ada
1: siapa aja tuh?
4: Katere,
2: Tere,
1: ya,
2: ada Satresia, masya Allah.
4: Ada Lala Carmela,
2: betul.
4: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandika Nester,
2: Kojek Betawi,
4: Kojek Rap Betawi,
2: siapa lagi?
4: Ada
2: Ikang Fauzi,
1: Legend banget.
4: Ya, Enda Widya Stuti,
2: dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi ya.
2: Banyak banget, banyak banget.
4: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
2: Yes. Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
4: Adiba, ya betul. Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya?
2: Ibrahim.
4: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
2: Iya, betul.
4: Ada Rebecca Raymond.
2: Sama ini Mas Kolil.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
4: 10. Dan itu menariknya rekamannya jarak jauh. Jadi yang di Indonesia
1: Indonesia. Ya, kirim data vokal ya.
2: Betul.
1: Oh, wow. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
4: Kami bertiga rame-rame sih, ada banyak sih.
1: Iya, kenapa ngambil profesi tangan ya? Kalau ngambil profesi saya sih
2: sebagai lagu.
1: Iya, aku mau banyak banget ya.
2: Iya.
1: Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
2: Siap, siap. Kita udah banyak ya, ada Melani Subono, ada ikutan Sandika Nester. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
4: Rame ya.
2: Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya enggak cuman kita-kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina gitu. Dan juga humanity lah.
1: Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811 7972 7912, atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
0: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Sudah ada yang nunggu dari tadi.
0: Dari ya. Ada dari Palu.
1: Halo.
0: Farida.
1: Halo.
0: Sama
1: Farida.
0: Siang Bu Farida. Halo Bu Farida.
5: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya.
0: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
2: Aku nggak bisa dengar.
6: Ya. Bisa itu apa? Luar negeri artinya Palestina. Menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
0: Okay.
6: Nah, biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjadi, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Albert.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
0: Ini hanya memberi dukungan gitu ya. Oh. Semoga memang didamaikan.
2: Amin.
0: Gitu ya.
2: Amin.
0: Oke. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
0: Ya. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagus gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
2: Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih. Jadi
4: dari awal banget
2: tuh karena after October 7 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide, terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai-selesai. Dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku yeah. percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa yang merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine.
1: Luar biasa ya. Awalnya
2: dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh abis jadi Depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan, sold out lagi. Itu kelas banget.
4: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
2: Iya
4: keren banget. Maksudnya berarti udah jelas kan, Stands Up for Humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu.
2: Jadi memang banyak orang mendukung.
4: Betul.
2: Artisnya
5: semua. Kalau Kak Fia gimana waktu awal memang proyek ini?
4: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine. Pada saat diajak Katere, kita langsung ayo berangkat. Kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngeliat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan baik-baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
4: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik. Dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
2: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana?
5: Gimana?
1: Pertama
5: awal
1: kali
5: join.
2: Rebecca dia bold ya.
1: Iya.
2: Oh ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya gimana?
2: Merah menyala.
7: Iya ya. Vokal di sosmed gitu. Iya. Kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu.
1: Iya.
7: Tapi ya. Bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu. This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed. Dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
7: Diajak untuk nyanyi, Sis Peka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh gitu. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
2: Alhamdulillah.
7: Sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
2: Betul.
7: You can make DVD or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya enggak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
2: Just need to be human aja.
1: Iya.
7: Tapi happy banget ketemu komunitas ini.
1: That's so sweet. Barangnya ya, baik.
7: Sama gitu loh.
1: Iya, ya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
2: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Ya. Ya. Itu penting sekali sih.
2: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
2: Iya.
1: Alright, okay. Kita ada penelpon.
0: Kita sapa lagi ya. Dari Ari sama Rinda. Halo, Ari.
8: Halo.
0: Halo. Iya, Ari. Ari. Silakan, Ri. Silakan. Ya.
8: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
2: Ayo, terima kasih Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
1: Siap, iya. Ada lagi?
0: Ada lagi, Ri.
1: Itu aja.
0: Itu aja.
1: Oh, okay. Ya.
0: Terima kasih.
2: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Seni gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
2: kolaborasi ini, kan?
1: Kolaborasi
2: ini
1: ya, TPN Movement.
2: Iya.
1: Betul. Baik, baik. Baik.
0: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
2: Single kedua.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
2: Iya.
0: Tetap di 100% Indonesia.
1: Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih juga masih bersama rame-rame
1: kita. Ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya, manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu. Okay. Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala. Allah
1: Maha Pencipta, Maha dan
0: Sang
2: Pencipta. Cinta utama
1: betul.
2: Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan ke sana juga.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
3: Hai Ica.
2: Hai,
1: agak kareba.
3: Selamat siang.
0: Siang. Selamat siang. Kedengeran ya?
3: Dari 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Silakan Ica. Mau tanya apa?
3: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
2: Iya.
3: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
0: Masya Allah.
3: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi nih?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi. Ada Rebecca,
3: Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
3: Lagunya itu kan
2: artis juga.
3: Lagunya kan itu ya yang apa sih itu?
2: Ayo yang mana? Ayo.
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih gitu. Ya apa ini?
3: Maafkan aku mencintaimu.
2: Ya benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Ternyata fans sejati.
2: Fans garis
1: keras.
2: Anak musik berarti.
3: Lagu-lagu melo itu.
0: Iya. Apa pertanyaannya nih Ica?
3: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
3: aja? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Iya, Ibu.
3: Udah jadi penyanyi nih.
2: Iya.
3: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Jadi apa adanya ya Revit. Sabar.
2: Satu lagi apa? Semua orang pasti mau aja dibayar. Indis ekonomi ya.
1: EPC yang penting cuan.
2: Betul.
0: Gimana Ca?
3: Aku mau nanya sama
0: satu lagi.
2: Via.
3: Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Oh, bukan Via Valen ya, Bu?
1: Bukan.
2: Seri ya, kalau promo ke Via Valen ya.
3: Aku nggak begitu kenal.
0: Oh, ya kenal dulu, Pak. Gitu, apa nih pertanyaannya?
3: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
3: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Pokoknya. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: akan tahu ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica.
3: Apa salam-salam?
1: Oh, boleh. Oh iya. Silakan.
3: Salam-salam buat semuanya aja deh penyiar kuasa di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Makanya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Oke, terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha damang Pak Ahmad?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini selamat siang juga buat para serikat juga yang tiga trio Srikandi di sini ya.
2: Srikandi.
1: Para Srikandi.
2: Bapak usaha.
4: Srikandi. Terus juga yang cantik-cantik semua.
2: Wah. Alhamdulillah.
4: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina, kan?
0: Betul.
4: Saya salut juga itu kan, saya termasuk juga peduli, cuman dia ada kemampuan, kalau kemampuan dalam materi itu menolakkan cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
4: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
4: Nah cara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa? Ya selain bernyanyi kan jelas kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Karni yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada pik kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang okay. saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Karni untuk kemudian
0: sebagai terima kasih.
4: Ada salam dulu buat saya ya.
0: Salam
4: buat Pak Leman di sini ya, yang bisa masuk ke terus Ibu Farida. Kalau juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi di Sunilat, ada Pak Nope juga di Semarang, ada Pak Rosi. Terima kasih
0: buat saya. Terima kasih Pak Haji. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga Sulawesi Selatan. Pak Jaya
1: di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya, iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
5: Testing karya bangsa Indonesia.
0: Oke. Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya Pak.
5: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Oke. Nanti kita putarin ya, Pak ya.
1: Tetap stay tune lagi, Pak.
5: Ketiga itu.
0: Iya. Ya.
1: Ya. Siap.
5: Oke.
2: Okay. Thank you, Pak.
5: Tentu Sobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari WhatsApp.
0: Kita coba angkat ya. Banyak ini. Tawanya cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang, Oma.
1: Halo Oma.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Oma siapa ini?
1: Iya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Solo.
2: Namanya Oma.
0: Mbak Oma. Iya. Oh,
2: pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
0: Oma. Iya.
2: Iya. Bisa sih.
0: Iya. Gimana Mbak Oma? Gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas kak.
1: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
0: Di Solo.
1: Oh, di Solo.
2: Alhamdulillah, di sini panas.
1: Ini juga panas, sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini di tamu kita?
6: Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
1: Oh ya, nanti ya kita jawab ya.
2: Tempat favorit kita.
1: Iya.
7: Jadi kebetulan kita bertiga pasti.
6: Ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya. Selamat siang.
1: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malanya di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita seneng banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
1: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak. Atau Pak yang menjawab
1: Solo
0: jangan,
1: tadi
0: ya.
1: Gimana?
2: Oh, iya, Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo. Komunitasnya itu ngundang kita untuk nyanyi juga. Saya jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
7: Pas banget sih, Solo tuh sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia. Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta.
2: Banget itu. Pracima juga Pracima.
7: Oh iya,
2: Pracima. Pracima Twin itu ada yang tempat makannya bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokanan.
2: Iya,
7: kan yang Lokananta Blok ada.
1: Iya. Masih analog kan itu ya.
2: Iya, betul.
7: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
1: Iya.
7: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
1: Wah, Solo lagi.
2: Sampai via ya, Bu.
1: Mbak Oma, coba di-follow IG-nya
2: Via
1: Velo. Via Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke. Kita kembali ke lantai phone ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
8: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
1: Iya, Bang.
0: Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
1: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
8: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
1: Iya.
8: Abis aja. Bella sama siapa ya?
1: Kavia.
8: Kavia. Ini apa ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop atau lagu jangkau gitu.
8: Nah, itu kan iya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya Peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Benny.
8: Tiga orang ya.
1: Bu.
8: Ada yang menyiar di Pulau Satu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Engkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benny Jo ya.
2: Biar disalamin
0: juga. Kita ke Jakarta ya, ada Bang Roni.
1: Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
9: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
9: Saya mau tanya apa namanya? Peserta nanti membuat apa asumsi ketiga. Saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Gasa gitu, bisa enggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Age of?
9: Pertanyaannya itu aja sih.
1: Ah oke, okay. Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap.
0: Oke.
1: Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
1: Satu lagi ya,
0: teman-teman ya.
1: Halo
0: Bang Leman dari Lampung. Ya.
1: Bang Leman dari Lampung.
10: Jadi Pedau dan Bung
1: Ayo siapa?
0: Iya, baik. Ya, betul. Bisa dilanjutin pertanyaan berarti.
1: Saya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
10: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh, silakan.
10: Idol saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
1: Pasti semua orang itu.
10: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik-cantik.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sapa-sapa dong.
0: Jadi sapa.
2: Ya, kayak CCTV ya?
1: Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia.
10: Nanya individu nih.
2: Itu handphone
0: apa? Enggak, ini nih.
1: Kamera. Itu kamera.
0: Kamera.
2: Udah gak kuat nih.
10: Iya. Boleh gak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
2: Siap.
0: Apa nih?
2: Nanya apa, Twitch?
10: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
1: Nanti dijawab ya.
10: Biar
1: banyak, Pak. Jangan khawatir.
0: Selamat siang.
1: Wah, ini pertanyaan ini sih epic sih ya. Gol gitu tiba-tiba.
0: Kita ke Tedinda dari Bogor satu lagi nih, dari tadi soalnya. Ya, Tedinda.
1: Emang Tedinda Bogor.
11: Ya, selamat siang. Selamat lagu Surten Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Silakan
1: Tedinda.
11: Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya, teteh damang, alhamdulillah.
1: Syafiq, habaget. Tiba-tiba bahasa daerah ya. Ya, apa yang ditanyakan Tedinda?
11: Iya, tiga darah cantik.
2: Masyaallah.
11: Makasih. Areanya juga cantik.
2: Alhamdulillah.
12: Dipuji sis, dipuji.
11: Cantik kan. Allah
2: ngobain karyanya cantik katanya.
11: Ibu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
2: Amin.
11: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
2: Sheila Majid.
11: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin, atau merekrut mungkin, ajak join Mahir Zain?
2: Udah sempat sandi.
11: Iya, karena atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir.
1: Iya.
11: Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagu.

0: Boleh kali Pak Produser ya. Sekali
1: ini nambah ya. Kerjaan saya jadinya.
2: Enggak lah, kakak-kakak lebih jago lah. Ya.
0: Kita jawab dulu satu persatu ya. Banyak banget ya. Yang harus dijawab.
2: Banyak ya, kayak soal iya. Ujian ya.
1: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak atau mungkin ada ke arah seperti apa, pop atau gimana ke depannya?
2: Mm-hmm. Aku biarkan ya, betul. Menurut Kak Rebecca gimana? Our Power sih pop ya, pop agak ya. Alternatif gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku. Iya, betul. Kan.
3: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
2: Iya,
3: jadi
2: iya,
3: enggak nyangkut satu keagamaan atau religi begitu.
2: Betul, kan? Iya, ya, betul. Soalnya yang kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan.
3: Manusia.
2: Iya. Nah. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik justru di situ referensinya tuh nggak jauh dari kalau Sting yang Desert Throes nah sebenarnya moodnya ngambil dari situ jadi tetap ada
4: para nabi ya
2: pop modern. Nah kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih lebih
1: anthemic. Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada nggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
3: Oh, tapi tetap bertiga.
1: Tetap bertiga gitu.
4: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja
2: mewakili.
4: Sih.
2: Oh iya.
4: Movement. Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kegemuan
2: jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi gitu.
4: Iya, betul. Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah benar. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi, jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
3: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan ini.
4: Betul, makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
1: Iya, TPN Movement. Oke, berikutnya ini ada arah ke sana nggak collab sama Maher Zain?
2: Maher Zain. Itu sih ya, ide bangun.
4: Iya sih,
2: kita sempat approach ya pasti.
4: Sempat approach.
2: Yang di single pertama.
4: Single pertama, iya tuh sudah. Kita sempat waktu Maher Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Maher Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
3: pengen banget.
1: Iya. Kenapa enggak gitu?
4: Benar.
3: Semoga nanti
2: mohon doanya aja.
3: Iya. Bu, semoga bisa terwujud ya.
4: Iya, Ibu tadi.
3: Iya, ya, Tendinda
1: Tendinda dari Bogor
4: ya. Coba nyanyi dulu.
2: Ibu.
1: Apa tuh?
3: Ya. Di mana kau berada?
1: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
3: Apa itu?
1: Katanya udah punya ayang belum?
2: Oh iya.
3: Saya suka
2: ini
3: biar
1: menjawablah dikit ya. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
2: Persilakan sih tempat dan waktu untuk dikasih.
3: Waktu dan tempat dipersilakan.
4: Benar. Ya yang
3: oke. Oh diiringin gitu ya sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
4: Jadi pada suatu hari.
3: Banyaklah sang pangeran datang.
4: Betul. Harusnya teng teng teng.
2: Maunya itu nih ya.
4: Ada itu ya. Berharap ini Nicola Saputra.
2: Cina.
4: Ini siapa? Apa susah ya
3: sama. Susah ya sama.
1: Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini.
2: Jawab.
1: Masih nunggu jawabannya.
3: Coba bela digantung entar ya jawabannya.
2: Jadi mau jawab gitu ya.
3: Saya jawab setelah
2: muter aja ke Bel.
3: Saya jawab setelah pesan.
2: Oh, boleh. Ya, aja.
3: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
4: Benar, kok ratingnya enggak tinggi sebenarnya.
3: Ya. Tunggu dulu.
1: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
2: Masih
1: menunggu ini.
3: Ya, tapi terserah mau enggak itu kan.
4: Ayang OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini. Masih goib gitu. Tergantung ini ya kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
3: Iya, iya, iya.
4: Jadi tetap lalu lintas jalur langit.
3: Iya.
4: Kalau misalnya lancar insyaallah cepet.
2: Mohon doanya berarti.
4: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh.
3: Iya.
4: Terus perbanyak apa namanya tuh
2: bersorak bukan.
4: Iya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik.

0: zakat
1: gitu. Apa yang terbaunya?
0: Pro-Palestine.
1: Minggir ya.
0: Oh iya dong, harus pro-Palestine dong.
2: Iya, jadi apa Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Baby Nur, kalau jodoh pasti bertemu. Jodoh sebelum bertemu sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Tiba-tiba langsung jodoh
0: bawa makanan.
2: Oh gitu ya.
3: Baik, kalau kita beneran gue lanjut lagu ya. Ini kali ini dari Pia ini dengan Resah Tanpamu.
0: Oh, yang ini.

0: masih di 100% Indonesia mendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya, ya Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Oh, ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketamunya lagu ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu ya. Dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh Bang kira-kira?
0: Oke, minta nyanyi.
1: Tunggu aja Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Siap.
0: Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih semua. Panjang umur.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
2: Doa yang sama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica enggak dijawab
3: loh.
1: Apa medsosnya apa tadi Ica sabar.
0: Di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Saya itu pertanyaan itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Aku Rebecca underscore Raiman R-E-I-J-M-A-N.
1: Oke.
3: And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Terlucu. Ya gitu deh. Oke, you go.
1: Yeah.
3: Gimana sih waktunya promo dong?
4: Yeah, I know, but that's enough.
3: Kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music, gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi BELLAFAWZI underscore Bella Fauzi underscore. Betul. Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
3: Kalau U yang kumisa. kalau yang bawa kalau U.
1: Iya. Yeah.
3: Kalau kita pakai W.
1: Pakai W.
3: Fauzi bawa kan pakai U.
1: Iya, benar.
3: Fauzi pakai W kurang
1: bagus. lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau Via dia.
4: Aku Instagramnya Via pakai F ya bukan V. Jadi F I A Fellow F E L L O W. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
3: Baru rilis single nih.
1: Congratulations. Sama Kikan.
4: Featuring Kikan.
1: Wow.
4: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya.
1: Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
4: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Iya. Itu di mana? kayaknya Ica pengen banget iya, itu tahu Ica. Itu di mana.
3: Iya, betul. Oke,
4: langsung ini di choose follow ada Instagram sama TikTok.
3: Iya, betul. Tanahpara.nabi. Iya, tanahpara.nabi. Yes.
1: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
3: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
3: Di YouTube.
1: Syutingnya 30 orang pas, atau
3: pas edit.
1: Pas rekaman.
4: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
3: Iya, dan ada rekamannya juga.
4: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
3: Iya,
4: recording session.
3: Betul.
1: Nice, nice, nice.
3: Recording session bilangnya.
1: Baik.
0: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita dari Sirine. Berarti kalau sudah diputerin Sirine ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangan udah dibocorin belum sih?
1: Belum. Belum kan? Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Wow. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bea, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
0: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan politisasi. Supaya perjuangannya semakin dapat.
3: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Aduh, apa? Aduh, apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya.
4: Iya,
1: bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
4: Oh, sama
1: apa? Perlu musik director enggak? Perlu music director enggak untuk ini?
4: Boleh, boleh.
1: Jangan bercanda.
4: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
4: Iya, menarik.
0: Oke, siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
0: Dek. Untuk nyanyi lagi atau nanti ditagi lagi?
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa? Kan bukan yang lagunya ini.
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
4: Atau enggak?
0: Bebas,
1: iya dibarengin aja kan.
4: Sekalian
1: buat
4: live yang puisi dulu aja ya, habis itu baru live gitu.
0: Oh gitu, boleh.
1: Terserah. Kita sih bebas banget.
4: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
4: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
1: Ah.
4: Tapi gue bawain lagu Cinta Laura. Love is more.
1: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
4: Udah aman. Masih banyak.
1: Aman.
4: Ini aku lepas ini apa headphone sih apa ya?
1: Boleh.
4: Enggak fokus. Biar fokus.
0: Iya.
4: Berarti kita ini. Yang Pak ini ya pas bagian spoken words. Awalnya.
0: Oke.
4: Spoken words itu pas.
3: Oke.
1: Oke.
4: Oke.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya?
1: Kenapa?
0: Dapat pesan-pesannya? Ada di isi lagunya, dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya, kan? Kita butuh amin. Lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Ya, yeah, our power. The people united will never be defeated.
1: Yes. Yeah. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harusnya lebih lama ya.
2: Oh,
1: begitu enggak sih?
2: Panggil Mas Rangga dulu.
0: Yeah. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti.
1: Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi.
0: Betul.
1: Ya. Nanti juga Velo sama Kikan ya.
2: Iya.
1: Ini single baru.
2: Baru rilis.
3: Asik.
0: Spill-spill dong dikit.
1: Oh, spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Ya. Sudah spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi juga.
0: Iya,
2: oke.
0: Okay.
2: Ya. Resepnya dan idenya
0: konsepnya. Iya, sedikit aja bocoran.
2: Nah, konsep.
0: Ya, oke, okay, oke. Okay. Aduh, saya deg-degan ini kita dia. Oke, minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Pagi aja. Ambil jalan.
1: Gimana spill dikit boleh?
2: Iya, spill dikit ya. Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Okay.
2: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
2: aneh ya, sebagai songwriter aneh ya.
0: Iya, aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin
2: lagi,
0: semua.
2: Dikit lagi.
0: Jelasin semua ntar gitu ya. Ke sini kan.
2: Ya. Judulnya apa ya, judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
2: Iya, yes. Dalam banget itu. Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu, dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih, kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: lunak. Semoga bisa mampir ke sini ya.
2: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macem, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024, terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga
3: urutan
2: terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via Keringkikan. Thank you.
0: Semoga
2: ada di semua di SP.
0: Yes.
1: Semoga dia lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
2: Ya, harus.
0: Oke. Okay. Baik, kita dengerin apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: Ya di 100% Indonesia. Iya. Tahu waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
1: Banget ya.
0: Seru banget, seru gak berasa sekali.
1: Terima kasih loh.
2: Oh, so much fun.
3: Sama-sama. Jangan kapok ya.
1: Iya. Semoga juga.
3: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga. Benar. Semoga juga pendengar. Iya ya. Semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul. Satu aja udah rame nih ya.
3: Tiga ini
0: makin rame.
1: Dan sebelum kita berpisah yeah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
3: Jangan
1: lupa sosmed.
0: Iya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
1: Iya, ada mungkin dari start from you ada.
4: Oh, iya. Terima kasih. Like thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
3: Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Betul.
0: Straight
1: to the point.
4: Yes.
0: Kavia.
3: Kavia. Terima kasih
4: banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine.
3: Oke,
1: okay. Bella.
3: Okay.
0: Iya, dong. Tempat disediakan.
1: Waktu dan tempat dipersilakan. Sisbel.
3: Jangan nyesel ya.
1: Oke. Okay, gue kocak loh.
4: RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
4: Kayak. Ih. Enggak, RRI. Ateng Bakayu.
1: Apa itu?
4: Thank you.
1: Ada nunggu cuma begitu doang.
3: Free Palestine.
0: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
1: dan saya Teguh Syafiq.
0: Sampai jumpa.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buat.

Ya, program 1 kepada penonton berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore ini. Selanjutnya, kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Azan Maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.57 waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, warta berita daerah untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Selengkapnya bersama saya Angel Puimau. Penguatan Tentara Nasional Indonesia TNI melalui peningkatan kemampuan dan modernisasi alutsista harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme prajurit serta ASN TNI. Hal tersebut disampaikan Kasdam 18 Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana dalam membacakan amanat Panglima TNI Republik Indonesia, Jenderal Agus Subianto dalam peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-81 tahun 2026. Ditekankan semangat, kami ulangi, ditekankan semakin kuat dan modern kemampuan TNI, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan bangsa. Penguatan TNI juga harus diikuti dengan kemampuan mengelola seluruh sumber daya yang dipercaya negara secara optimal, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, serta dinamika ruang informasi dan kognitif, TNI dituntut tetap kokoh pada jati diri dan arah pengabdiannya. Ancaman terhadap kedaulatan wilayah dan tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Momentum Hari Ulang Tahun ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan bangsa sebagai modal utama mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dalam amanat tersebut, seluruh prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan prima sebagai budaya pengabdian. 5 penekanan tersebut meliputi profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Profesional berarti prajurit harus menguasai tugas dan tanggung jawab masing-masing, memelihara kemampuan, melatih latihan yang sungguh-sungguh dan realistis, meningkatkan kompetensi serta melaksanakan tugas dengan taat hukum dan penuh integritas. Responsif berarti mampu membaca perubahan dan potensi ancaman dini, serta bertindak cepat, tepat, dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan. Sementara integratif menekankan pentingnya membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa dalam menjaga stabilitas dan mengawal pembangunan. Pada aspek modern, TNI dituntut menguasai alutsista dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya serta menggunakan secara optimal dan terintegrasi untuk meningkatkan daya tangkal dan daya tempur. Sedangkan adaptif mengharuskan setiap prajurit menjadikan pengalaman penugasan sebagai bahan pembelajaran, pengembangan, inovasi, serta menyesuaikan doktrin, pendidikan, pelatihan, dan kemampuan dengan perkembangan ancaman. 5 penekanan tersebut diharapkan dilaksanakan secara konsisten sehingga prima menjadi arah dalam pengembangan kemampuan TNI, baik dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak untuk menghadapi tantangan saat ini dan masa mendatang. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 TNI ditutup dengan ajakan untuk terus memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara dengan semangat sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun ke-81 TNI, yakni TNI Prima, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pemerintah Kabupaten Manokwari melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 361 pejabat di lingkungan Pemkab Manokwari pada Senin, 5 Oktober 2026. Pelantikan berlangsung di Aula Ruang Terbuka Publik RTP Borarsi dan dipimpin Bupati Manokwari Hermus Indo didampingi Wakil Bupati Mugiono. Dari 361 pejabat yang dilantik terdiri dari 1 pejabat pimpinan tinggi pratama, 94 pejabat administrator, dan 266 pejabat pengawas. Dalam kesempatan yang sama, sebanyak 34 pejabat juga menerima surat keputusan sebagai pelaksana tugas atau PLT untuk mengisi sejumlah jabatan administrator. Bupati Manokwari Hermes Indo menegaskan pelantikan bukan sekedar agenda administratif maupun rotasi jabatan, tetapi bagian dari konsolidasi sumber daya aparatur untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Hermes, birokrasi merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga harus diperkuat melalui kinerja, profesionalisme, loyalitas, serta inovasi. Yang meminta para pejabat yang baru dilantik menjadikan jabatan sebagai amanah dan tanggung jawab untuk menghasilkan kinerja yang terukur. Sementara itu, Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari, Basuki Ari Wicaksono, mengapresiasi penataan kepegawaian yang dilakukan Pemkab Manokwari. Ia menilai pelantikan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Basuki meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta memperkuat fungsi manajerial di unit kerja. BKN juga mendorong para pejabat mempercepat pencapaian target kinerja sebelum tahun anggaran berakhir. Sementara Wakil Bupati Manokwari Mugiono mengingatkan para pejabat agar menjaga amanah, integritas, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan setiap jabatan memiliki tantangan dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat soliditas birokrasi Pemkab Manokwari. Seluruh pejabat diminta bekerja berorientasi pada hasil, menghadirkan inovasi, serta memastikan program dan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Manokwari. Untuk mendukung pendidikan orang asli Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pendidikan menambah alokasi dana program Papua Cerdas sebesar 4 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Putra Arianto.
2: Pendengar, Pemerintah Provinsi Papua Barat menambah anggaran program Papua Cerdas sebesar 4 miliar rupiah untuk mendukung kebutuhan siswa SMA dan SMK, khususnya orang asli Papua. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Doansiba mengatakan bahwa tambahan anggaran diperlukan karena jumlah siswa OAP pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semula, pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan 9 miliar rupiah untuk program tersebut. Namun, anggaran itu dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seragam sekolah serta penghargaan bagi siswa yang berprestasi.
3: Pengusuran penambahan 4 miliar itu adalah untuk Papua Cerdas, dan kita khususkan untuk tambah ke SMA karena ternyata jumlah siswa tahun ini meningkat.
2: Barnabas menjelaskan bahwa penambahan anggaran tersebut telah dikoordinasikan dengan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Gubernur kemudian menyetujui tambahan anggaran yang diperuntukkan khusus bagi jenjang SMA dan SMK. Menurut Barnabas, peningkatan jumlah siswa OAP tidak hanya berdampak pada kebutuhan anggaran pendidikan, tetapi juga diikuti dengan bertambahnya jumlah siswa yang berprestasi yang perlu mendapat penghargaan. Saat ini, total jumlah OAP pada jenjang SMA dan SMK di Papua Barat diperkirakan mencapai sekitar 9.000 siswa.
3: Ternyata 9 miliar itu tidak cukup untuk seragam dan prestasi. Nah, akhirnya kita harus tambah lagi 4 miliar itu. Nah, koordinasi dengan Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur sudah serahkan itu ke apa gitu, sudah berikan itu kepada kita. Nah, kita khusus hanya untuk SMA dan SMK. Ya, untuk menambah kekurangan itu.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap tambahan anggaran tersebut dapat memastikan kebutuhan dasar siswa, termasuk seragam, sekaligus memberikan penghargaan terhadap prestasi siswa OAP sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mendorong percepatan imunisasi sebagai langkah pengendalian kejadian luar biasa atau KLB campak di Kabupaten Manokwari. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI campak rubella secara massal, yang menyasar anak usia 9 bulan hingga kurang dari 5 tahun. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Frans Abidondivo, mengatakan, penanganan KLB campak membutuhkan dukungan pemerintah, provinsi, dan Kabupaten Manokwari termasuk koordinasi, logistik, tenaga kesehatan, serta pendampingan pelaksanaan imunisasi. Frans menyebut ORI campak rubella dijadwalkan berlangsung 5 hingga 17 Oktober mendatang dengan target cakupan minimal 95%. Ia mengajak orang tua membawa anak sesuai sasaran ke lokasi imunisasi serta aktif mencari informasi melalui kader posyandu maupun puskesmas terdekat dengan dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lintas sektor agar perlindungan anak dari campak dapat diperkuat. Saudara, penertiban kendaraan roda 2 dan roda 4 di Kabupaten Teluk Bintuni. Selengkapnya kita ikuti laporan Dina Rianti.
4: Satuan Lalu Lintas Polres Teluk Bintuni menggelar razia kendaraan bermotor di depan kantor Samsat Teluk Bintuni pada Senin 5 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, ratusan kendaraan diperiksa dan puluhan diantaranya diamankan karena tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan maupun pajak kendaraan yang telah jatuh tempo. Razia gabungan yang melibatkan Satlantas Polres Teluk Bintuni dan unit pelaksana teknis UPT Samsat Teluk Bintuni ini tidak hanya menjaring kendaraan pribadi. Sejumlah kendaraan dinas juga ditemukan tidak memenuhi ketentuan administrasi, bahkan ada kendaraan yang beroperasi tanpa plat nomor. Untuk memudahkan masyarakat, petugas Samsat turut membuka layanan pembayaran pajak kendaraan dan denda di lokasi razia. Kapolres Teluk Bintuni melalui Kasat Lantas itu Yusuf Manilat mengatakan penertiban dilakukan sebagai upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang terus meningkat. Selain razia stasioner, pihaknya juga akan mengintensifkan patroli hunting guna menindak pengendara yang melanggar aturan di jalan raya.
5: Kalau kita melihat dari angka pelanggaran dan angka kecelakaan saat ini kan sangat meningkat. Untuk itu sebenarnya bukan hanya sweeping stasioner saja, tetapi mulai dari hari ini juga kami melakukan patroli hunting. Jadi tujuannya melakukan peneguran bahkan penindakan kepada setiap pengendara yang melakukan pelanggaran.
6: Akan berlangsung selama berapa hari sekali atau setiap hari?
5: Setiap hari. Insya Allah mudah-mudahan dengan kegiatan ini sehingga angka pelanggaran di wilayah Kota Bintuni dengan kecelakaan bisa menurun.
4: Sementara itu, salah seorang warga bernama Ahmad menyambut baik pelaksanaan razia tersebut. Menurutnya, penertiban kendaraan penting untuk meningkatkan kedisiplinan dan keselamatan pengguna jalan. Meski demikian, ia berharap pemerintah dan aparat juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, terutama bagi warga yang mengalami kesulitan membayar pajak kendaraan.
7: Sebenarnya ya bagus sih, cuma kan kalau pas keadaan kayak kerjaan begini kayaknya ya sangat menyusahkan, ya meresahkan sedikit lah. Karena kan ekonomi kurang membaik toh. Satunya ada yang mau jalan, pas mau bayar pajak nggak ada uang.
6: Bapak punya lengkap. Bapak dari mana ini?
7: Dari SP2.
6: Ini mau kemana Pak?
7: Ini rencananya tadi mau cari rumput.
6: Terus platnya ada lengkap semua.
4: Sementara itu, pelaksana tugas KUPT Pendapatan Samsat Teluk Bintuni di Winarni mengatakan penertiban kendaraan difokuskan pada kendaraan yang menunggak pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung peningkatan PAD daerah. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan program relaksasi pajak kendaraan bermotor yang sedang berlangsung. Program tersebut memberikan penghapusan denda dan tunggakan pajak tertentu sebagai bentuk keringanan bagi wajib pajak.
6: Untuk penertiban kendaraan ini kita fokuskan di pajak yang menunggak supaya masyarakat pajak ini saat hari ini dia bayar
8: hari ini juga sudah masuk ke kabupaten karena sudah ada option pajaknya. Jadi maksudnya untuk peningkatan PAD sih sebenarnya untuk Papua Barat dan khususnya Bintuni juga.
9: Tapi sih ini memang banyak yang belum bayar pajak.
8: Banyak, tunggakan ada sampai 6 ribuan.
9: 6 ribu. Ya. Kendaraan.
8: Kendaraan.
9: Oh, ini termasuk apa namanya kendaraan umum dan dinas juga?
8: Ya, sudah termasuk semuanya. Oh. Ini kan kita ada proses pemutihan, ada pemutihan relaksasi pajak lah, ada penghapusan denda pajak yang berjalan sama pun yang berjalan ada yang tunggakan yang kita hapuskan. Pembayaran pajak yang menunggak dikasih pokoknya dipotong 10%, kalau yang tepat waktu 12% untuk pokoknya.
9: Yang tepat waktu 12%?
8: Ya.
9: Itu maksudnya dipotongannya 12% atau gimana?
8: Potongannya 12% di pokok.
9: Oh, tapi kalau yang terlambat?
8: Yang lambat itu juga dikenakan tapi 10% dengan dendanya, denda tunggakan dihapuskan.
9: Ini sampai kapan?
8: Sampai 31 Oktober.
0: Sekian Warta Berita Daerah, produksi RRI Manokwari.

karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya Jero Mangku Ikedut Mataram akan membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang moderasi beragama menurut perspektif agama Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu. Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga terciptanya kerukunan antar umat dan inter umat beragama dengan pemerintah. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multi religius sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial. Moderasi beragama dari kata moderat yang merupakan kata sifat turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris moderation yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, dalam hal ini berarti seimbang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi diartikan tidak melaksanakan kekerasan atau tidak melaksanakan keekstriman. Maka jika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti menuju pada tingkah laku, mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Moderasi beragama dalam ajaran Hindu juga dapat dilihat dalam konsep ajaran Trikaya Parisuda, Trihitakarana, dan Catur Paramita. Tujuan ajaran ini adalah menuntun umat Hindu agar menjadi kaum moderat yang mampu selalu bersikap tenggang rasa di tengah berbagai perbedaan yang ada. Trikaya Parisuda adalah tiga kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Pertama, Manacika, yaitu kemampuan berpikir baik dan benar. Kedua, Wacika, yaitu kemampuan berkata-kata yang baik dan benar. Dan yang ketiga, Kayika, yaitu kemampuan untuk bertingkah laku yang baik dan benar. Konsep ajaran Trikaya Parisuda ini apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan hubungan atau relasi sosial yang harmonis. Sebagaimana dalam ajaran agama Hindu yang juga dikenal tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan, yang disebut Trihitakarana. Ajaran Trihitakarana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan dengan sesama manusia atau pawongan, dan hubungan manusia alam sekeliling atau palemahan. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Menghargai sesama aspek di sekelilingnya akan menciptakan hubungan yang harmonis, terutama dalam konteks moderasi beragama aspek pawongan memegang kasanah yang cukup menonjol. Moderasi beragama bukanlah mempermasalahkan agamanya, melainkan pemeluk atau agamanya yang di lain adalah manusia. Melalui konsep pawongan, agama Hindu mengisyaratkan semua manusia adalah wajib untuk saling bahu-membahu, membangun peradaban yang harmonis, kendati di tengah pluralitas beragama yang cukup tinggi. Membangun hubungan yang harmonis dalam konsep Hindu dapat diterapkan dengan mengamalkan ajaran Catur Paramita. Umat sedharma yang berbahagia, Catur Paramita merupakan empat landasan dan pedoman yang mewujudkan budi pekerti yang luhur. Empat landasan yang dimaksud adalah Maitri atau sikap bersahabat. Yang kedua Karuna, sikap ulas asih atau kasih sayang. Yang ketiga Mudita atau sikap simpatik, dan Upeksa, sikap tenggang rasa atau toleran. Keempat landasan dalam Catur Paramita ini adalah kunci membangun peradaban yang multikultur.

Apabila semua konsep ajaran itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka konflik yang terjadi atas dasar perbedaan, terutama perbedaan agama, tidak akan terjadi. Sikap moderasi beragama bukan berarti menjadi rendah diri. Bukan berarti bahwa apa yang diyakini tidak memiliki kebenaran. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Hal ini dipertegas juga dalam petikan sloka Wisudawya Kutambakam dalam Upanishad 672 yang berbunyi, Ayam badurayam neti gamana lagu cetasam, udara caritanam tuwa sudawya kutumbakam. Artinya, pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang yang berpikir sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Dari uraian tersebut, sejatinya ada 4 sikap moderat yang dibutuhkan dan juga diharapkan menjadi dasar laku kita dalam hidup sehari-hari, hidup bermasyarakat dan hidup bernegara dalam mewujudkan moderasi beragama. Pertama, sikap terbuka. Sikap untuk bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Sikap kedua, yang bersedia menghargai perbedaan. Kita hidup dalam perbedaan, kita harus bersedia dan bisa menerima perbedaan itu. Kita harus menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Sebab kita tidak hidup sendiri, kita ada di antara orang lain. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan. Orang lain juga punya kelemahan, kita punya kelebihan, orang lain pun punya kelebihan. Oleh karena itu, maka kita harus bersedia mengakui perbedaan dan kita merasa nyaman dengan perbedaan itu. Ketiga, sikap rendah hati, tentu sederhana, sopan, tidak sombong, tidak meninggikan diri di hadapan orang lain, apalagi dengan merendahkan orang lain. Keempat, memberi maaf. Dengan menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna, maka meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, memaafkan kesalahan orang lain adalah keniscayaan. Orang yang demikian itu disebut orang yang berbudi luhur dan patut disebut manusia sejati. Empat hal ini sebagai penanda dan sekaligus pedoman bagi kita semua untuk hidup dan bersikap moderat. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Memposisikan diri pada sikap keterbukaan akan perbedaan akan memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai kehidupan yang harmonis. Agama Hindu dengan konsep ajarannya menuntut umat manusia untuk hidup menerima perbedaan, sehingga toleransi dalam keberagaman dan unity in diversity dapat terwujud.

Umat Dharma yang berbahagia, semoga pelita Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita untuk menguatkan keberagaman kita di Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Mama tuh biasanya masaknya yang itu aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MDG ini, cukup di sini.
2: Dari teman-teman buruh tadi dia justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
1: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
2: Pertimbangan kemarin itu karena satu air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan, yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
1: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk positif kembali disalurkannya MBG, Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
3: Yang jelas gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau mak-mak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
1: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edis Rosso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
4: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
4: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi, saya minta mereka dalam itu melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Yang minimal, saya bilang 3 hari stabil, sampai baru kita melakukan. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
5: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
6: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua itu mengeluh. Karena memang ngurus anak kan, harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
5: Arif meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
7: Ya. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
8: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
7: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Menawe yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
9: Kami mengucapkan terima kasih pada pemerintah, pada pimpinan DPR, pada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu banyak perlindungan tenaga kerjaan yang juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
7: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
10: Dan Kadin Indonesia Nindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Nindya menyatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anak Gata Nusantara dan Antara Indonesia. Nindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
11: We started in 2022, right? And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda, because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
10: Adapun Menteri Investasi Rasan Mekasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
12: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga itu juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat menguntungkan, karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi, dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan, dan juga berkelanjutan.
10: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable, and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pramutan Hadi, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
13: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin, Nindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategy partners, Nindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated, with energy security being the top priority.
14: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
13: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Downstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
14: The resources, the market, and the ambition are here. The policy direction is clear, and the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
13: Other priorities highlighted at the forum included expanding high integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Friends of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Water security and resilience.
16: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
17: We already have
16: tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
15: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
18: First, we need to continue terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita terus memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, menarik perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
16: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
15: With that, it is my dari
16: Jakarta, Retno mendesain Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
19: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
20: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima

0: apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihatono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, gitu, dan sederhana, sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
1: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada.

0: kecil yang bantu.
1: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polkum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
2: Teman-teman BKL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berujung kepada indeks integritas pendidikan yang apabila naik, kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi, tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
1: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herman Protigerer terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: 决定啊，小娜。
1: 啊，你们就想要让金子上第三层，那。
2: Saya pikir kebetulan menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Love and want to represent this country, and like I said, I'm so proud of Indonesians, and I'm keen to talk with them.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Lanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mirabdoli Teloli, 03 RRI, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Selamat malam pendengar dimanapun kalian berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Dengan satu harapan, besok pada jam 4 lebih 55 menit waktu Indonesia bagian timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 94.3 MHz. Dari studio, kami yang bertugas saya Deddy Ngilamele, dan operator di malam hari ini ada Bung Yosua beserta kru Pro 4 dan Pro 2. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Juwati SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Kali ini, saya akan membahas tentang 5 prinsip ajaran agama Buddha. 5 prinsip ajaran agama Buddha adalah kode etik umat beragama Buddha, khususnya sebagai pedoman hidup para Buddhis yang dianggap aturan rambu-rambu moral dalam bahasa Sanskerta. Pedoman ini disebut Pancasila, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya prinsip. Pendengar RRI yang terhormat, berbeda dengan Pancasila sebagai dasar negara ya, tapi ini merupakan isi yang tercantum dalam kitab suci Tripitaka milik agama Buddha. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dicetuskan oleh Bapak Proklamator Indonesia sekaligus Presiden pertama negara kita, Bung Karno, pada tanggal 1 Juni 1945. 5 asas ini merupakan asal dari bahasa Sanskerta kuno terinspirasi dari ajaran agama Buddha, meski isinya tentu saja berbeda. Pendengar RRI, para Buddhis dianjurkan mengikuti 5 prinsip ajaran agama Buddha. Ini untuk memastikan mereka hidup dengan baik secara moral. Karena hidup dengan moral yang baik akan membantu para Buddhis untuk menghindari penderitaan dan meninggal dengan tenang, serta kelak menuju hidup di dunia berikutnya dengan bahagia. Yang pertama adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Yang artinya, aku bertekad melatih menahan diri dari membunuh makhluk hidup. Demikianlah kurang lebih arti dari ajaran yang pertama dalam Pancasila Buddhis Agama Buddha. Ini artinya, pemeluk agama Buddha menghindari membunuh segala bentuk kehidupan, termasuk binatang. Maka tak heran banyak umat Buddha memilih menjadi vegetarian bahkan vegan karena menghormati semua makhluk yang bernyawa. Kedua, Adina Dana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih menahan diri mengambil barang yang bukan milik saya. Sila kedua ini mengajarkan umat Buddha untuk tidak mencuri dan mengambil apapun yang bukan merupakan kehendak mereka. Menghormati hak milik orang lain termasuk juga pengendalian diri sendiri untuk tidak merasa iri dan menginginkan milik orang lain, melainkan selalu mencoba bersyukur dan berpuas diri dengan apa yang kita miliki. Ketiga, Kamesumicacara Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya aku bertekad melatih diri menahan perbuatan asusila. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri, yang kerap kali merasa tergoda akan sesuatu yang tidak sepatutnya. Guru Agung Buddha mengingatkan bahwa orang-orang yang mudah sekali tergoda oleh angkara nafsu tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri lewat pengendalian secara moral, yang termasuk perbuatan asusila adalah berzina. Pada syair Dhammapada 309, Guru Agung Buddha mengatakan, Catari tani naru pamato, apa jati paraderu pasevi, apu nalabang nanika maseyang nidang tatiang nirayang catu tang. Yang artinya, orang yang tidak waspada dan berzina dengan wanita lain atau dengan orang lain akan mengalami 4 macam penderitaan, yaitu kesialan, tidak bisa tidur tenang, dipermalukan, dan terlahir kembali di alam neraka. Yang keempat, Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan dari berbicara yang tidak benar. Sila keempat ini dari agama Buddha mengajari umatnya untuk tidak berbohong maupun melakukan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, benar adanya bukan? Sebab kebohongan dan fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang dengan sangat parah. Karena itulah umat Buddha dianjurkan
untuk selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari godaan untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar, untuk menjaga hubungan sesama manusia ini di dunia fana. Yang kelima, Suramaraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Sama Diami. Yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan untuk tidak makan atau minum yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Butir terakhir dari Pancasila Buddhis ini mengajarkan umatnya untuk tidak memakan atau minum segala sesuatu yang hanya akan merugikan, misalnya alkohol, substansi yang dilarang agama Buddha, dianjurkan untuk dihindari karena punya andil membuat pikiran seseorang jadi berkabut dan lantas membuat pengkonsumsinya tak dapat berpikir jernih. Sedangkan pikiran yang jernih dan bersih adalah salah satu tujuan agama Buddha. Selain itu, alkohol pun dapat menyebabkan seseorang jadi bertindak tidak bertanggung jawab dan punya tendensi untuk melakukan hal-hal negatif. Prinsip menghindari alkohol yang menyebabkan mabuk dan lantas melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya. Tak hanya agama Buddha saja, semua agama nyatanya melarang makan dan minum segala sesuatu yang membuat kita kehilangan kesadaran. Sahabat pendengar setia RRI, toleransi dan kehidupan dalam damai di Indonesia ini mempunyai berbagai agama dan kepercayaan. Dengan ratusan juta jiwa tersebut di ribuan pulau, beragam budaya dan bahasa dan dialek, tapi nama sebutan negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat sebagai NKRI cukup menggambarkan betapa erat dan kokohnya persatuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan ajaran Buddha yang juga mengedepankan komunitas dan kedamaian hidup. Ayo semuanya selalu setia untuk menjalankan toleransi serta kehidupan dalam damai ini di Indonesia. Terima kasih, Sabisata Bontus.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Penyaluran transfer ke daerah atau TKD di Provinsi Papua Barat hingga 31 Agustus 2026 mencapai 6,11 triliun atau 57,27% dari total pagu anggaran. Kepala Bidang Pelaksana Anggaran Kedua Kanwil DJPB Papua Barat, Guntur Suprianto mengatakan realisasi tersebut menunjukkan dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah terus berjalan. Dari sisi nominal, penyaluran TKD terbesar tercatat untuk pemerintah Provinsi Papua Barat dengan realisasi mencapai Rp1,64 triliun rupiah. Sementara berdasarkan persentase, Kabupaten Fak-Fak mencatat capaian penyaluran tertinggi, yakni sebesar 71,15%. Guntur menjelaskan struktur pendanaan daerah di Papua Barat masih didominasi dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Kedua sumber pendanaan tersebut berperan penting dalam mendukung keberlanjutan pelayanan publik dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
2: Untuk transfer ke daerah, terutama di Provinsi Papua Barat, kepenyaluran sampai dengan 31 Agustus tahun 2026 mencapai 6,11 triliun atau 57,27% dari pagu. Untuk penyaluran terbesar secara nominal ini pada pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 1,64 triliun. Sedangkan untuk persentase penyaluran tertinggi ini tercatat pada Kabupaten Fak-Fak sebesar 71,15%. Untuk wilayah Papua Barat, penyaluran TKD masih dominasi oleh dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang menjadi sumber utama pendanaan pelayanan publik di daerah.
1: Realisasi dana alokasi umum hingga akhir Agustus 2026 tercatat mencapai 71,74%. Capaian ini menunjukkan dukungan transfer pemerintah pusat terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah tetap berjalan.
2: Untuk realisasi DAU sendiri ini mencapai 71,74%. Ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap keberlanjutan layanan publik di daerah cukup berjalan dengan baik. Kemudian juga ada tak non-fisik, ini mencapai 71,25%. Ini digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
1: Menurutnya, optimalisasi penyaluran TKD perlu terus didorong agar anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat dapat segera dimanfaatkan pemerintah daerah dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pawai budaya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Provinsi Papua Barat akan melibatkan lebih dari 100 peserta. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan tertib dan lancar, panitia bersama sejumlah instansi dan perwakilan suku menggelar rapat persiapan teknis. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, Jafar Warfete mengatakan, pawai budaya yang dijadwalkan berlangsung 8 Oktober 2026 membutuhkan koordinasi seluruh pihak mengingat jumlah peserta yang cukup besar. Ia menjelaskan pawai akan mengambil titik awal di depan Rumah Sakit Angkatan Laut dan berakhir di kawasan Pertokoan Depo Teguh, Jalan Merdeka Manokwari. Dengan jumlah peserta yang mencapai lebih dari 100 kelompok, pengaturan rombongan dan arus lalu lintas menjadi perhatian utama. Menurutnya, kepolisian dan instansi terkait juga akan berperan dalam melakukan rekayasa lalu lintas mengingat jalur yang dilalui peserta berpotensi mengalami kepadatan selama pawai berlangsung. Jafar mengatakan pawai budaya tidak hanya menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun Provinsi Papua Barat, tetapi juga menjadi ruang untuk memperlihatkan keberagaman masyarakat yang hidup berdampingan di Manokwari. Karena itu, setiap kelompok masyarakat diharapkan menampilkan budaya masing-masing. Suku Arfak dapat menampilkan budaya Arfak masyarakat Jawa lainnya yang tinggal di Manokwari dan sekitarnya, juga akan menampilkan budaya mereka.
3: Kami berharap nanti memang hal-hal yang ditunjukkan atau ditampilkan itu memang hal-hal yang bersifat mewakili budaya masing-masing. Kalau orang apa datang dengan budaya apa, kemudian ada orang Jawa datang dengan budaya Jawanya, kemudian kita juga ke semua orang yang dari Bebrak, kemudian Bebrak, demikian dia seruit, ya, dan seterusnya. Gitu, jadi kami berharap itu ini representasi dari kebudayaan kita masing-masing yang ada tinggal di Kota Manokwari. Kita datang dengan rumah kita masing-masing, menunjukkan kebersamaan kita, kekompakan kita, toleransi kita, tapi juga kebinekaan kita. Di mana kita semua tinggal bersama di Manokwari dengan damai.
1: Jafar menambahkan keberagaman budaya tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran bahwa masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dapat hidup bersamaan. Selain kelompok masyarakat dan suku, pawai juga akan melibatkan unsur pimpinan daerah serta organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Mengingat waktu persiapan yang tersisa hanya 2 hari, Jafar meminta seluruh peserta segera mempersiapkan materi budaya yang akan ditampilkan. Koordinasi antara panitia dan peserta juga akan dilakukan melalui grup WhatsApp untuk memudahkan penyampaian informasi teknis. Ia berharap pawai budaya tahun ini dapat berlangsung lebih meriah, tertib, dan menjadi pengalaman bagi panitia untuk penyelenggaraan pawai budaya pada masa mendatang. Saudara, komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui penguatan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari, Basuki Ari Wicaksono, dalam pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Pejabat yang dilantik dinilai telah melalui proses penilaian dengan mempertimbangkan potensi, kompetensi, sikap, perilaku, serta kemampuan sosial dan kultural. Dalam arahannya ditegaskan para pejabat yang baru dilantik hanya memiliki waktu sekitar 3 bulan hingga akhir tahun 2026 untuk menunjukkan perubahan nyata dalam pelayanan kepada masyarakat. Dikatakan masyarakat menantikan perubahan layanan dan Manokwari menuju lebih baik. Untuk itu, para pejabat juga diminta menjadi teladan bagi ASN lainnya, terutama dalam hal disiplin. Pejabat yang telah diberikan amanah harus menunjukkan kedisiplinan waktu, kehadiran, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Selain disiplin, kinerja menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan keberlanjutan karir pejabat. Ia juga menegaskan jabatan yang diberikan amanat merupakan bentuk kepercayaan pimpinan yang harus dijawab dengan kinerja dan pelayanan yang optimal. Dikatakan evaluasi terhadap pejabat dapat dilakukan dalam periode 6 bulan. Evaluasi tersebut didasarkan pada 2 siklus penilaian kinerja, masing-masing selama 3 bulan. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk mempertahankan, merotasi, menempatkan pada jabatan yang lebih baik, hingga memberikan sanksi berupa demosi apabila kinerja dinilai buruk.
4: Namanya tugas tanggung jawab melekat 24 jam. Saya ulangi, kalau sudah struktural, ada namanya tugas tanggung jawab melekat 24 jam. Terutama untuk jabatan-jabatan yang itu memegang teritorial, seperti kelurahan, kecamatan, kemudian kepala OPD. Jadi Bapak Ibu yang memegang jabatan-jabatan struktural dan itu pegang wilayah harus on call 24 jam karena sewaktu-waktu Pak Bupati, Pak Wakil beserta jajaran jika ada kejadian tertentu di wilayahnya Bapak Ibu maka yang dituju Bapak Ibu. Dan sebagai seorang ASN yang baik jangan ditanya dulu baru melaporkan, tapi laporkan dulu dan minta.
1: Para pejabat yang memegang wilayah atau jabatan tertentu juga diminta memiliki kesiapsiagaan selama 24 jam. Mereka harus mampu merespon berbagai persoalan di wilayah kerja dan segera melaporkannya kepada pimpinan tanpa harus menunggu diminta. Kepala BKN juga mengharapkan para pejabat yang baru dilantik mampu menjaga integritas, meningkatkan disiplin, memperkuat kinerja, serta menjalankan kepercayaan pimpinan dengan penuh tanggung jawab demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saudara, keamanan imunisasi menjadi perhatian dalam pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI campak rubella di Kabupaten Manokwari. Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komda KIPI Papua Barat memastikan reaksi setelah imunisasi tetap dipantau oleh petugas kesehatan. Ketua Komda KIPI Papua Barat Dr. Maria CM Marwe SPA mengatakan, imunisasi campak selama ini menunjukkan reaksi simpang yang relatif minimal. Hingga saat ini tidak terdapat laporan KIPI serius maupun non-serius yang menjadi perhatian.
5: Jadi kita lihat bahwa sebelum adanya ORI ini, imunisasi campak itu kan sudah dilaksanakan. Dan pada pengalaman ketika imunisasi dilaksanakan bagi setiap anak sesuai dengan usia untuk mendapat imunisasi campak itu, sampai saat ini efek samping atau kejadian atau reaksi simpang dari campak itu minimal. Sehingga tidak ada laporan yang termasuk KIPI yang serius, termasuk KIPI yang non serius, sehingga kami dari Komda KIPI tetap optimis bahwa ORI ini akan berjalan sesuai dan berjalan tanpa ada kendala akibat dari KIPI yang terjadi. Mungkin yang akan terjadi KIPI yang non serius, tapi untuk KIPI yang non serius ya, sedangkan KIPI yang serius kami harapkan mungkin tidak sampai terjadi.
1: Dr. Maria menjelaskan beberapa reaksi ringan yang dapat muncul setelah imunisasi antara lain demam ringan, kemerahan atau pembengkakan pada lokasi suntikan. Kondisi tersebut merupakan reaksi yang umum terjadi, namun orang tua diminta tetap memperhatikan kondisi anak setelah imunisasi. Apabila muncul kondisi yang tidak biasa atau membuat orang tua khawatir, keluarga dapat segera menghubungi petugas kesehatan maupun kader setempat untuk mendapatkan tindak lanjut. Maria berharap pemahaman mengenai KIPI dapat membuat masyarakat lebih tenang dan tidak ragu membawa anak mengikuti ORI campak rubella sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap penyakit campak. Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari menyiapkan berbagai langkah untuk mengejar cakupan minimal 95% dalam pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI campak rubella. Persiapan dilakukan bersama puskesmas dan lintas sektor termasuk melalui penyusunan micro planning serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai jadwal dan lokasi pelayanan imunisasi. Kepala Sel Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Manokwari, Mince Wilil mengatakan, sosialisasi juga menjadi bagian penting untuk membantu menemukan anak yang masuk dalam sasaran ORI.
6: Yang pertama, kami kemarin sudah melakukan pertemuan bersama dengan Kepala Puskesmas, sudah menyusun micro planning, sosialisasi sudah kami lakukan sampai tanggal 3 Oktober kemarin, dan saat ini adalah serempak melakukan pemberian imunisasi ori campak dengan jadwal yang sudah ada di share di dalam grup, sehingga bisa diketahui oleh semua lintas sektor supaya dapat mencari dan membawa anaknya 9 bulan sampai 5 tahun untuk dibawa ke pos-pos. Kemudian antigen ataupun vaksinnya sudah ada, kami juga sudah dikasih spanduk-spanduk, juga kami juga sudah pasang spanduk-spanduk. Kemudian mobil promosi kesehatan Promkes sudah melakukan sosialisasi ke jalan-jalan utama untuk mereka menyampaikan bahwa akan dilakukan ori campak secara massal di Kabupaten Manokwari.
1: Dari sisi kesiapan pelayanan vaksin atau antigen ori telah tersedia. Dinas Kesehatan juga memperkuat promosi melalui pemasangan spanduk serta mobil Promkes yang melakukan sosialisasi di sejumlah jalan utama untuk mengingatkan masyarakat mengenai pelaksanaan imunisasi campak secara massal. Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari mengajak seluruh lintas sektor membantu mengedukasi orang tua agar membawa anak berusia 9 bulan hingga kurang dari 5 tahun ke lokasi pelayanan terdekat. Cakupan imunisasi yang tinggi dinilai penting untuk memperkuat perlindungan kelompok dan menekan resiko penularan campak di Kabupaten Manokwari. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu pujata juga. Mulai tanah.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya, apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang meledak!
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalau ika semua no, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali kan no semua sebelah sama kamu.
2: Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di pagi ini kami cukupkan. Dan pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.
3: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Kepala Staf Kepresidenan menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi. Bakom diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2020 bersama saya Safira Amalia.

Langsung pagi ini kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Perindustrian memperkuat pengembangan industri rumput laut nasional sebagai bagian dari agenda industrialisasi dan hilirisasi untuk menghasilkan produk bernilai tambah serta membangun rantai nilai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan hal tersebut dalam peluncuran Integrated Seaweed Development Action Plan atau ISDAP 2026-2030 di kantor Kementerian PPN Bappenas Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026, seraya menyoroti pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 5,32% pada triwulan 2-2026, sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%.

Informasi luar negeri, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Reza Talaini Selasa menyatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas yang menimbulkan kerugian lebih besar bagi pihak lawan. Sementara Iran telah menyiapkan sejumlah target potensial untuk aksi balasan dan meningkatkan kapasitas produksi senjatanya secara signifikan. Talaini mengatakan senjata dan teknologi canggih termasuk kemampuan rudal dan drone, sistem pertahanan udara yang ditingkatkan, serta sistem angkatan laut, darat, dan udara lainnya telah disediakan bagi angkatan bersenjata Iran. Beralih ke informasi olahraga, Carlos Alcaraz mempertahankan gelar Japan Open 2026 di Tokyo setelah mengalahkan Jiří Leheka 7-6-6-4 dalam 96 menit di area Coliseum Selasa 6 Oktober 2026. Gelar tersebut menjadi trofi level tour pertamanya sejak Doha pada Februari lalu dan diraih pada turnamen keduanya setelah absen akibat cedera pergelangan tangan. Dengan Alcaraz mengakui penampilannya belum maksimal tetapi mampu tampil baik pada poin-poin penting.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
1: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawe yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3: Kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah, pada pimpinan DPR, pada panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu benar-benar perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
1: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pertemuannya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
6: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, gitu, dan sederhana, sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
5: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Madani Prabujaya Hud Rifki Assegaf mengaku menerima keuntungan sebesar $124,000 dari biaya percepatan kuota haji tambahan 2023-2024. Sebagaimana disampaikannya saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
7: Di tahun 2023 maupun di tahun 2024, apakah ada perusahaan saudara memberangkatkan jemaah haji yang istilahnya itu baru dapat nomor porsi di tahun 2023, berangkat di tahun itu, maupun baru dapat nomor porsi 2024 dan berangkat di tahun itu juga?
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memeriksa 13 saksi pemilik penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Hud Rifki Assegaf dan Sihabul Muttaqin. Jaksa penuntut umum mempertanyakan kepada saksi terkait calon jemaah haji yang mendaftar dan berangkat di tahun yang sama tanpa harus menunggu antrian. Menurutnya, perusahaannya pernah memberangkatkan calon jemaah haji tanpa harus menunggu antrian. Rifki mengaku, dari hasil ini perusahaannya memperoleh keuntungan sebesar $124,500 atau 2,3 miliar rupiah.
7: Apakah di tahun 2024 terdapat pemberangkatan 13 jemaah melalui PT Sutra Hidayah yang tanggal setahun awal dan tanggal pelunasan di tahun itu juga?
9: Betul
7: ya. Baik. Apakah itu ada fee percepatannya Pak untuk 13 orang itu?
9: Kalau dari Sutra ke kami ada Bapak.
7: Berapa nilainya?
9: Kurang lebih 35.500.
7: Oke. Selisihnya Pak, fee percepatannya ada nggak?
9: Selisih sudah dikembalikan ke KPK.
7: Itu yang tadi kami perhatikan. Iya. Saudara mengetahui ada kuota, tapi judulnya kuota ini untuk petugas Pak. Kemudian dialihkan, diberikan kepada non petugas.
9: Untuk yang 2024 di kami ada Pak.
7: Ada berapa orang?
9: Ada 3 orang.
7: 3 orang. Nilainya berapa Pak? 30.000 per orang.
9: Betul.
7: Betul ya?
9: Iya.
7: Itu sebanyak 3 orang, betul Pak ya?
9: Betul.
7: Di BAP saudara, di sini tertera total keuntungan yang saya terima adalah $124,500 terdiri dari 1 PT Sutra Hidayah sebesar $35,500, PT Zafra Mulia sebesar $65,000 dan terakhir adalah Syarif Husain sebesar $24,000. Betul itu Pak?
9: Betul.
8: Sementara itu, saksi Sihabul Muttaqin mengaku bertemu dengan Abu Syafi'i, Abdul Muhi, dan Gus Alek untuk menanyakan cara mendapatkan kuota haji tambahan. Saksi mengaku dari fee percepatan kuota haji tambahan, perusahaannya mendapatkan keuntungan lebih dari 4 miliar rupiah.
7: Bapak pernah dimintai keterangan oleh BPK, betul Pak ya?
9: Betul.
7: Apakah Bapak pernah disebutkan angka $493,000?
9: Saya tidak ingat kalau angka sejauh itu. Setahu saya 4M sekian. Seingat saya tidak sampai 490 sekian ribu dolar itu.
8: Dalam perkara ini, selain 313 perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang mendapatkan keuntungan capai 478 miliar rupiah, ada juga sebanyak 26 orang termasuk sejumlah mantan pejabat Kementerian Agama dan pihak terkait lainnya yang turut menikmati aliran dana kuota haji tambahan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masuki puncak musim kemarau 2026, resiko kekeringan meningkat di sejumlah wilayah. Sehingga pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat irigasi dan menyesuaikan pola tanam guna menjaga produksi pangan tetap aman. Ade Kusuma dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.

0: Program pompanisasi dan juga sumur sabar saldo dari pemerintah Kabupaten Kediri sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
1: Sungai itu untuk mengaliri sawah itu makin kurang, betul mencukupi. Karena ini musim kemarau, yang kena air hanya 25%, betul sampai 30%.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan

0: Kalau untuk irigasi ini kita ada beberapa program nih, dan secara total gitu khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Terdiri dari ada yang damparit, kemudian kalau yang irpom itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras apalagi bulog juga aman ya. Kita secara produksi juga surplus, Mas. Jagung ya, kita kan penyumbang ya, pakan ternak terbesar.
1: Meski ketersediaan

0: consume. ¿Y por qué?
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Basnas Jawa Timur menyalurkan 1,2 juta liter air bersih ke 24 kabupaten kota dengan Lamongan, menjadi daerah pertama penerima manfaat. Laporan selengkapnya disampaikan Valin Regi dari RRI Surabaya.
2: Basnas Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan 1,2 juta liter air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur. Penyaluran perdana tersebut dimulai dari Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Ahmad Afif Amruwah, mengatakan program tersebut berdasarkan pemetaan wilayah terdampak kekeringan yang dilakukan BPBD Jawa Timur. Menurutnya setiap kabupaten mendapat alokasi minimal 50 ribu liter air bersih. Sementara untuk teknis penyaluran hingga penentuan titik distribusi diserahkan kepada Basnas masing-masing daerah agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
3: Kami juga sudah merencanakan dengan penyaluran distribusi ini, sekaligus kami melakukan asesmen untuk mana yang memungkinkan nanti barangkali ada yang bisa melakukan program jangka panjang. Kalau air ini kan jangka pendek ya, hanya 1-2 hari untuk kebutuhan masyarakat. Sementara jangka panjangnya itu mungkin ada sumur bor atau pembuatan pantai atau juga tempat-tempat lain yang kita harapkan bisa menjadi solusi dari kesulitan yang ada di masyarakat masa yang kerjaan seperti ini.
2: Ketua Basnas Lamongan, Bambang Eko, mengatakan penyaluran perdana dipusatkan di Dusun Dampit, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Sebanyak 15.000 liter air bersih disalurkan dan dibagi ke 3 titik untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
4: Kita distribusikan sesuai dengan peta yang ada di BPBD Kabupaten Lamongan. Jadi kita Basnas Lamongan ini kan sudah 4 tahun ini dengan BPBD untuk kebutuhan air bersih. Kemudian untuk jangka panjang, kami Basnas Kabupaten Lamongan akan mencoba membuat sumur bor.
2: Tidaknya penanganan darurat, Basnas Jatim bersama Basnas Kabupaten Kota juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan, diantaranya pembangunan sumur bor serta penyediaan tandon air di wilayah yang mengalami kesulitan air di setiap musim kemarau. Farin Reki melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang akan mengambil alih gaji P3K daerah. Berikut Debi Mirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
5: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang
6: pemerintah

0: menjelaskan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat krusial bagi daerah. Ia juga berharap adanya penyesuaian pada skema penganggaran nasional melalui penambahan dana alokasi umum atau DAU khusus untuk menyokong kebutuhan gaji para pegawai tersebut.
1: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang full time maupun paruh waktu dapat dialokasikan dari APBN. Kita harapkan juga ada penambahan DAU untuk gaji tersebut.
2: Di tengah kondisi fiskal saat ini itu tidak itu
1: maksudnya sangat kita harapkan.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Babel juga memastikan sebanyak 2.852 tenaga P3K paruh waktu akan diperpanjang masa kontraknya. Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung, Dora Wardani.
3: Diangkat semua, ya, karena kebetulan kan kita kan sedang berproses ini pengumpulan SPTJN-nya, pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah itu alhamdulillah udah terkumpul semua, seluruh PD masuk sama jumlahnya 2.852 orang.
0: Lebih lanjut, Dora menambahkan jumlah P3K tersebut berkurang 20 orang dibandingkan saat pengangkatan awal di akhir tahun 2025 yang mencatat 2.872 orang. Pengurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan administratif. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
4: Pariwisata Bali didorong memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi agar seluruh wisatawan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata. Berikut Tri Larasati dari RRI Denpasar melaporkan.
5: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana, mengatakan praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
6: Diskriminasi itu melanggar undang-undang, itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik. Tidak bisa itu digeneralisir.
5: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
6: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun, dalam konteks apapun, dan kegiatan apapun, semuanya berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
5: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda kembali kami hadirkan menemani suasana aktivitas pagi Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan pendengar tetap semangat melaksanakan atau menjalankan aktivitas Anda di sepanjang hari ini.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: beragam masalah yang terjadi di sekitar kita. Kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Manokwari dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di program Dialog Interaktif Pagi untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Angel Boy Mau. Dan pendengar, ya, beberapa hari terakhir ini masyarakat Manokwari merasakan kondisi udara yang berbeda ya. Sejak pagi hingga malam hari, kabut asap terlihat menyelimuti sebagian besar ya, atau sebagian kota Manokwari. Bahkan banyak juga warga yang mulai mempertanyakan, sebenarnya asap ini berasal dari mana? Apakah akibat kebakaran hutan atau lahan, ataukah juga ada faktor cuaca dan iklim yang membuat asap bertahan cukup lama di wilayah Manokwari. Dan pendengar, untuk membahasnya telah hadir di studio Pro 1 RRI Manokwari 4 narasumber yang pastinya akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dan juga rasa penasaran kita, sebenarnya asap ini berasal dari mana. Ya, kita perkenalan dulu bersama narasumber kita pagi ini yang luar biasa. Ya, narasumber yang pertama Bapak Tajudin Esos MSI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Manokwari. Selamat pagi, Bapak.
2: Pagi.
1: Ya, selamat pagi. Dan narasumber yang kedua, Ibu Femi Yolanda Weser Eswood MSI selaku Kasubag TU Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Maluku Papua. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Ya, terima kasih. Dan narasumber yang ketiga, ya, Bapak Rohmat Triantoro STR Klim selaku forecaster iklim BMKG. Ya, selamat pagi, ya, Kakak.
2: Selamat pagi.
1: Ini Kakak ya. Ya, ya, dan narasumber yang keempat atau yang terakhir, Kakak Reksi Dwi Febrian STR MSC selaku forecaster cuaca BMKG. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu ya di pagi ini untuk kita membahas ya terkait dengan topik kita, asap menyelimuti Manokwari, dari manakah asalnya. Nah, mungkin yang pertama kami mulai dari BPBD dahulu ya, terkait dengan bagaimana kondisi yang dipantau BPBD terkait dengan kabut asap yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini di Manokwari. Bapak silahkan.
2: Ya, selamat pagi. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat, ya, selain kami cek ke lapangan, yeah, juga ada informasi yang kami peroleh dari BMKG, kemudian kehutanan. Jadi bukan hanya kami yang pantau, jadi kami semua terlibat. Yang pertama bahwa menurut informasi BMKG bahwa ya, asap yang ada di Manokwari ini tidak hanya dari Manokwari, tapi juga kiriman dari luar. Nanti beliau mungkin dia sampaikan lebih jelas, tapi yang kami fokus ini adalah yang sumber dari Manokwari. Itu salah satu penyebab akhir-akhir ini itu kebakaran di TPA. Nah, itu yang menjadi fokus utama kami. Kemudian ada juga beberapa titik panas atau hotspot yang ada di Manokwari. Namun untuk TPA, kami dengan tim di kabupaten dan juga dibantu Pemda Provinsi Papua Barat, kita sudah mengatasi itu. Mudah-mudahan tidak ada terjadi lagi. Dan kita berharap hujan turun supaya kebakaran yang ada di TPA ini bisa teratasi. Seperti baik, gitu.
1: Ya, terima kasih. Dan berarti memang ada kondisi yang cukup serius ya, dan memang menjadi perhatian kita bersama nih. Ya, Kakak Reksi ya, masyarakat melihat kondisi berkabut hampir sepanjang hari nih, dari pagi sampai malam ya. Dari sisi cuaca apa yang sebenarnya sedang terjadi nih?
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk
3: Kami izin perkenalkan dulu ya, dari kami dari Stasiun Meteorologi Rendani dan juga Stasiun Klimatologi Papua Barat. Ini memang sedikit banyak memiliki kesamaan di bidang unsur cuaca, tetapi dalam rentang waktu yang berbeda, nanti akan kami jelaskan ke depannya. Kemudian untuk unsur-unsur cuaca sendiri, apa sih penyebabnya kok Manokwari ini dari pagi hingga ketemu pagi itu terjadi kabut asap ya, umumnya yang diketahui oleh masyarakat sebenarnya. Jadi kabut asap ini bukan dari Manokwari sebenarnya, tapi ini merupakan kiriman dari kebakaran-kebakaran lahan, hutan dan lahan di wilayah Papua. Menurut pengamatan kami, luasan lahan kebakaran hutan di wilayah Papua, khususnya di wilayah Papua Selatan dan juga Papua Barat bagian selatan, di mana itu konsentrasi banyak terdapat titik panas di wilayah Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni, dan juga Kabupaten Kaimana, seperti itu. Jadi, menurut pengamatan kami, untuk hari kemarin saja, 6 Oktober 2026, itu terdapat sekitar 1.500 titik api di wilayah selatan Papua Barat, seperti itu. Jadi, dari Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni itu terdapat 1.500 titik panas yang teramati oleh data satelit. Jadi itu. Kemudian kenapa kok kebakaran di selatan bisa sampai asap sampai di Manokwari? Ini karena pengaruh angin muson timur. Nah, ini perlu dijelaskan juga bagaimana kalau di citra satelit kami itu sedikit banyak pengaruhnya dari arah timur selatan, angin bergerak dari timur selatan ke arah barat laut, kemudian di wilayah pegunungan Afak dibelokkan lagi ke arah timur laut. Jadi asap-asap yang berasal dari yang paling jauh Merauke, Papua Selatan, kemudian ke arah barat laut, dan itu mengarah ke arah Papua Barat bagian selatan, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni, kemudian dibelokkan lagi ke arah timur laut, sehingga kita ini juga terdampak, baik kita maupun Sorong pun juga terdampak oleh asap ini. Meskipun di wilayah Sorong atau Manokwari di sini, itu hanya terdeteksi sedikit, mungkin di bawah 20 titik api untuk di wilayah Kabupaten Manokwari, seperti itu. Jadi ini perlu kita tahu bersama, jadi dari kami juga ya, dari bandara ini banyak penerbangan cancel karena visibility kurang. Jadi fokus utamanya ke visibility ya untuk yang sekarang. Untuk di bandara sendiri itu mengurangi visibility. Jadi untuk keselamatan penerbangan banyak yang di cancel seperti itu. Dan untuk masyarakat sendiri mungkin nanti akan dijelaskan oleh BPBD masalah bagaimana menangani tentang asap itu.
1: Baik, terima kasih Kak Alexi. Dan kalau dari sisi iklim ya, apakah memang saat ini Papua Barat sedang berada dalam kondisi yang mendukung munculnya kebakaran hutan atau lahan? Silahkan.
4: Ya, oke. Izin perkenalan diri ya Kak, tadi saya sudah dari Staklim Papua Barat. Saya sebagai analis iklim, yang mana kita lihat dari historis Kak. Kalau kita lihat dari historis itu beberapa bulan ke belakang, curah hujan yang ada di wilayah Papua Barat khususnya itu sedikit berkurang atau sedikit loh. Kalau terpantau dari observasi teman-teman di pos hujan terkait, itu sudah terlihat, misalnya contoh di wilayah Fakfak serta Bintuni itu hujannya sampai sekarang itu masih sedikit kan. Bahwa kalau kita lihat dari pantauan kita, itu mencapai hampir sekitar 90 hari tanpa hujan, ya, itu di wilayah Fakfak sendiri. Dari situ kita melihat historisnya, dapat menimbulkan atau mendukung adanya kebakaran yang terus terjadi di wilayah tersebut, Kak. Khususnya di wilayah Fakfak dan Teluk Bintuni itu cukup banyak aktivitas titik panas yang terjadi di wilayah tersebut. Hasil pantauan dari teman-teman cuaca, meteo. Itu menjadi dasar kita juga untuk, kenapa kalau misalnya dilihat kok asapnya nggak kunjung selesai? Itu bisa terjadi karena mungkin aktivitas kebakaran itu masih terus terjadi. Itu kemungkinan. Yang kedua, pada kondisi atmosfer, Kak. Kondisi atmosfer yang sangat kompleks itu memungkinkan asap yang ada di atmosfer itu tidak ada pertukaran udara atau udara vertikalnya itu bergerak yang cukup lama, atau kita bisa lihat dari kecepatan anginnya. Itu kalem itu menyebabkan asap-asap yang ada di wilayah khususnya Papua Barat sendiri itu semakin lama untuk bergerak. Didukung dengan adanya angin-angin yang terjadi, seperti angin yang sudah dijelaskan tadi dari meteo sendiri, itu ada angin monsun yang bergerak dari wilayah selatan menuju ke yang dibelokkan di Pegunungan Arfak, itu semakin menyebabkan asap-asap yang ada di wilayah Papua itu, khususnya Papua Barat juga, itu semakin banyak atau terkumpul di wilayah tersebut, yang menyebabkan asap-asap itu sulit untuk tersebar. Seperti itu, Kak. Mungkin kompleks sekali sih. Kalau kita bicara tentang asap itu, faktornya yang utama, paling utama itu bisa diakibatkan oleh angin, pergerakan angin. Mungkin cukup, Kak.
1: Baik, terima kasih. Dan Ibu Femi ya, dari penjelasan BMKG tadi ya, mereka berdua tadi nih mengenai kondisi cuaca dan iklim yang terjadi di Papua Barat ya, yang relatif kering ya. Apakah juga kondisi tersebut meningkatkan kebakaran lahan dan hutan?
5: Iya, baik, terima kasih Mbak. Perkenalkan saya Femi dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Maluku Papua. Benar yang disebutkan oleh Bapak dari iklim, dari BMKG, bahwa asap yang terdapat di Kabupaten Manokwari itu merupakan kiriman asap dari kebakaran hutan yang terjadi di Papua Selatan dan juga disebabkan oleh kebakaran di tingkat lokal seperti tadi disampaikan oleh Bapak dari BPBD bahwa itu disebabkan oleh kebakaran sampah ya di TPA dan juga sampah kebakaran-kebakaran lokal yang berada di sekitar Papua Barat, yaitu kebakaran yang terjadi di Bomberai Fakfak, yang di Tofoi Teluk Bentuni, di Wasior, bahkan saat ini juga terjadi kebakaran di Waisai. Nah, kiriman-kiriman itu dipengaruhi oleh cuaca juga dan iklim, di mana kita ketahui bahwa kiriman-kiriman itu bisa sampai ke terakumulasi di Kabupaten Manokwari itu dipengaruhi oleh cuaca, kiriman angin musim timur gitu. Dan itu sangat berpengaruh sekali bagi akumulasi kabut asap yang terdapat di Kota Manokwari. Dan ketiga hal itu sangat berkaitan erat dan itu saling berhubungan sehingga kita Manokwari pada saat ini mengalami kabut asap tersebut.
1: Iya, baik, terima kasih. Kita kembali nih ke BMKG dulu ya. Ya, Pak Romat, apakah kondisi kering yang terjadi sekarang ini masih akan berlangsung ya cukup lama nih? Seperti apa?
4: Oke. Untuk pembahasan terkait kondisi kering yang terjadi di wilayah Papua Barat, ini ada anomali, Kak. Ada anomali sedikit, anomali SST yang terjadi di wilayah perairan Manokwari khususnya, itu sedikit menghangat. Nah, itu menyebabkan kalau kita lihat dari beberapa minggu terakhir, terjadi hujan. Nah, terjadi hujan, namun kondisi hujannya ini masih relatif ringan gitu loh. Relatif ringan yang itu merupakan salah satu faktor untuk bisa mengurangi asap sih, Kak, sebenarnya. Tapi ketika kita lihat kondisi atmosfer globalnya, ini masih menunjukkan bahwa di wilayah Papua Barat ini masih terjadi El Nino, Kak. Khususnya masih masuk ke dalam musim kemarau juga. Yang mana mendukung untuk hujan itu masih relatif sedikit. Untuk itu asap-asapnya masih tetap banyak. Dan kondisi kering ini terjadi hingga kapan? Kondisi kering terjadi pada analisis terakhir ini di dasarian kedua kita masih dalam keadaan yang masuk ke dalam musim kemarau. Namun nanti di Oktober 3 kemungkinan di wilayah Manokwari khususnya itu masih sudah memasuki kemungkinan sudah memasuki musim penghujan atau sudah masuk ke dalam musim hujan. Namun di wilayah-wilayah seperti Fakfak, Pegunungan Arfak itu sudah ada, mungkin ada lag kak di beberapa dasarian hingga dasarian ke depan. Namun kalau kita lihat di Manokwari itu mungkin nanti ada hujan sudah masuk musim-musim hujan di Oktober 3.
1: Seperti tadi pagi
4: itu di wilayah utara itu sudah mulai hujan. Itu kalau kita lihat tadi saya pas jalan ke sini itu visibility-nya sudah mulai kelihatan sih kak. Maksudnya sudah mulai berkurang daripada kalau kita ke Arfahi sebelah sana itu masih pekat ke asap. Itu faktor hujan juga mempengaruhi untuk keadaan asap di wilayah Manokwari ini karena aerosol-aerosol atau partikel-partikel yang ada di udara khususnya itu pada asap yang hujan itu dapat mengurai partikel-partikel yang ada pada uap-uap air atau asap-asap yang ada di wilayah Manokwari khususnya. Itu menyebabkan kalau misalnya kita hujan, kenapa sih kalau hujan itu bisa asapnya bisa hilang? Terus kalau semakin siang itu semakin pekat. Itu tuh berpengaruh sama kelembapan yang terjadi kan. Kelembapan yang ada di wilayah Manokwari itu menyebabkan partikel asap itu semakin pekat. Nah itu, makanya kalau kita lihat semakin siang kok semakin pekat. Kalau kelembapannya semakin tinggi, itu suhu juga kan semakin tinggi yang menyebabkan partikel-partikel di udara itu semakin tertangkap oleh asap yang tidak dapat tersebar itu sih kan. Jadi faktor hujan ini juga mempengaruhi di mana sebaran asap itu berhenti atau terurai seperti itu.
1: Iya, semoga sudah masuk musim hujan ya.
4: Iya.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Romat dan Kak Reksi. Asap ini terjadi karena dibawa angin ya. Apakah kabut asap yang menyelimuti Manokwari ini murni karena asap atau juga ada pengaruh faktor cuaca lainnya?
3: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik ya. Untuk di Manokwari sendiri karena kita berada di wilayah pesisir itu kabut asap. Nah, ini ada perbedaan sedikit ya mengenai apa itu kabut dan juga asap. Tapi orang awam menyebutnya ini sebagai kabut asap. Nah, sebenarnya kabut itu ketika kita berbicara unsur meteorologi, kabut itu mempunyai RH yang lebih tinggi daripada asap. Jadi kalau asap itu terasa kering, kita merasakan itu kering. Kita menghirup itu kering, itu asap. Tapi kalau kabut, itu sebenarnya kabut itu dari partikel-partikel air, bukan dari asap yang aerosol lainnya, kecuali air seperti itu. Jadi kalau kita merasakan kabut itu akan terasa dingin di kulit, di pernafasan kita, itu perbedaannya. Tetapi umumnya kan orang-orang menyebutnya kabut asap. Nah ini perlu dibedakan lagi ya. Untuk di Manokwari sendiri karena kita di wilayah pesisir sangat jarang sekali kita akan merasakan kabut ya. Tetapi kalau untuk asap ini sendiri, asap ini sendiri yaitu karena angin, dan ini faktor utama kenapa di Manokwari terasa udara ini terasa kabur ya, satu-satunya hanya karena asap
1: bukan ya. Pengaruh cuaca
3: bukan luka. Pengaruh cuaca lainnya seperti itu ya.
1: Baik, terima kasih ya, semoga cepat berakhir nih. Bapak Tajuddin, apakah BPBD juga menemukan titik-titik kebakaran yang menjadi sumber asap tersebut nih?
2: Ya, itu tadi ya, pertama TPA
1: ya.
2: Kemudian yang lainnya itu ada kebakaran hutan. Juga saya lihat di Sidi itu ada kebakaran di area perkebunan. Mungkin karena kering daunnya itu jadi yang sengaja atau bagaimana itu bisa saja terjadi kebakaran. Jadi itu ada tiga yang saya pantau itu
1: tiga titik ya.
2: Ya, tiga tiga penyebab,
1: penyebab
2: kebakaran hutan, terus ada lahan perkebunan, kemudian juga di TPA. Ini TPA yang kemarin cukup lama, namun kerjasama dari berbagai pihak, kami ketika terjadi bencana membentuk posko tanggap darurat. Salah satunya ya itu tadi penanganan TPA. Tapi yang lain itu kita berterima kasih juga pada Balai Kehutanan, Kementerian Kehutanan, kemudian Pemda Provinsi Papua Barat, baik dari BPBD-nya maupun OPD lainnya, itu turut mendukung. Turut mendukung. Juga TNI Polri, kita terima kasih mereka membantu kita.
1: Membantu, ya.
2: Semua pihak yang dalam, termasuk dalam pos, tim posko, itu sudah bergerak. Dan yang terjadi, kebakaran itu bisa diatasi. Dan dua hari lalu, saya lihat di info dari BMKG, hotspot Manokwari sebenarnya sudah tidak ada, ya.
3: Sudah lumayan berkurang,
2: ya,
3: mungkin
2: tapi,
3: di bawah 10. Di bawah nah, 10.
2: Pernah kosong.
3: Ya.
2: Oke, tapi dua hari ini, ada sakit lagi, ada muncul lagi. Mungkin ada yang buka apa kebun.
3: Mungkin
2: terus,
3: ya, terdeteksi ya, panas.
2: Terdeteksi ya. Panasnya, jadi itu. Jadi, kami dari tim posko sudah melakukan, walaupun mungkin belum se-efektif yang kita harapkan. Kenapa? Karena

0: yang bawa pun kita siram sampai sudah padam. Mudah-mudahan tidak lagi lah.
1: Baik, terima kasih, luar biasa ya. Dan Ibu Femi, apakah ada wilayah tertentu yang saat ini menjadi perhatian ya, karena cukup rawan ya terjadi kebakaran? Silahkan Ibu.
2: Baik, terima kasih Mbak. Khusus untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi khususnya di Provinsi Papua Barat, wilayah-wilayah yang menjadi yang merupakan wilayah yang sangat rawan yaitu teristimewa itu di Kabupaten Fak-Fak, yaitu Fak-Fak, di distrik ya. Bomberai dan Tomage itu merupakan salah satu kabupaten dengan dua distrik yang kebakaran hutannya sangat tinggi khusus untuk tahun ini, dan juga di Tofoi atau di Kabupaten Teluk Bentuni, nah itu juga merupakan salah satu sumber kebakaran hutan yang dimana kita ketahui untuk tahun ini kami dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, kalau setiap tahun kalau Tomage Bumburai, Gunung Botak, dan kita di Kebar itu sudah biasa setiap tahun pasti ada kebakaran hutan. Baik. Cuma untuk tahun ini ada kabupaten-kabupaten baru yang terjadi kebakaran hutan. Seperti Kabupaten Teluk Bentuni, Kabupaten Teluk Wondama itu juga terjadi kebakaran hutan. Bahkan Waisai, Raja Ampat juga terjadi kebakaran hutan dengan Kabupaten Kaimana, Pegunungan Arfak. Ah, itu. Jadi khusus untuk kami dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Maluku Papua yang menjadi titik-titik perhatian kami saat ini yaitu beberapa kabupaten yang kami sebutkan tadi, dan oleh Kementerian Kehutanan untuk bulan ini kami disuruh harus segera membentuk kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Ibu, dan kita kembali ke BMKG nih. Ya, Kak Romat, apakah kondisi iklim saat ini memungkinkan titik-titik api ini terus bermunculan? Seperti apa?
3: Ya, kembali lagi di, kalau kita lihat historisnya ya, masih sedikit terjadi curah hujan, maksudnya curah hujan yang terjadi itu masih sedikit, masih sedikit di wilayah Papua Barat khususnya. Nah, itu memungkinkan terjadinya hotspot yang meningkat, apalagi didukung dengan aktivitas-aktivitas yang seperti tadi yang dijelaskan dari Bapak BPBD, itu dari pembakaran hutan, pembukaan lahan, itu merupakan salah satu energi yang bisa dilihat untuk untuk hotspot-hotspot itu semakin meningkat. Terpantau kalau misalnya peningkatan-peningkatan titik hotspot itu dari utamanya dari misalnya ditambah dari aktivitas-aktivitas yang seperti pembukaan lahan baru, pembakaran hutan secara tidak masif atau secara luas, itu kan juga dapat didukung lagi dengan keadaan yang saat ini terjadi. Ada musim kemarau ditambah dengan anomali iklim, anomali global seperti El Nino yang menyebabkan curah hujan di wilayah Papua Barat itu sedikit. Itu sangat memungkinkan menambah adanya potensi hotspot seperti itu. Mungkin dari.
1: Baik, terima kasih. Kalau dari cuaca sendiri seperti apa, Mika?
4: Baik, untuk dari cuaca sendiri ya. Kalau dari cuaca sendiri, untuk kita lihatnya dalam rentang waktu 3 harian ya, biasanya kalau kami dari stasiun meteorologi, untuk perakiraan cuaca sendiri di wilayah Papua Barat ini untuk 3 hari ke depan masih kering, tetapi untuk di Papua Barat bagian utara, khususnya di Manokwari Selatan, itu akan diperkirakan hujan intensitas ringan seperti tadi pagi. Mungkin ini skalanya sangat lokal ya, kalau di Manokwari sendiri itu karena dari beberapa kasus itu mungkin di sebelah utara hujan seperti di kota Manokwari di sini hujan, tetapi di bagian selatan seperti di Rendani ke selatan sampai Arfak itu kering, atau bergantian di Rendani Arfak basah tetapi di utara kering. Nah, itu faktor lokal, memang di Manokwari sendiri ini faktor lokal sangat kuat di tiap daerahnya. Karena yang pertama faktor pesisir ya, pesisir kemudian bertemu dengan bukit yang tinggi dan masih hijau. Nah, ini mempengaruhi sekali untuk unsur-unsur meteorologi ini, dinamikanya itu terbentuk hujan-hujan lokal seperti itu. Jadi tiap daerahnya akan berbeda.

0: Lalu untuk cuaca yang lainnya, untuk pergerakan angin, untuk kita kaitkan dengan klimatologi ya. Tadi kan dijelaskan untuk Oktober dasar yang 3 ataupun setelah itu November, Desember itu akan mengalami musim peralihan, di mana yang saya jelaskan di awal, sekarang kita mengalami muson timur dari pergerakan angin itu dari timur timur selatan ke utara atau ke barat laut. Kemudian kalau di Oktober akhir hingga November itu akan berbalik, karena kita akan memasuki musim penghujan, jadi muson barat akan lebih banyak. Jadi angin akan bergerak dari arah sebaliknya. Jadi angin akan bergerak dari arah barat hingga utara menuju ke Tenggara, seperti itu. Jadi sedikit banyak, jika kita memang sudah akan memasuki musim hujan, diperkirakan di Oktober dasar yang 3, mungkin di tanggal 20 hingga 30 Oktober itu, angin akan berubah arahnya ke arah Tenggara, seperti itu. Untuk angin dominannya ya, tiap harinya, seperti itu. Jadi, untuk sekarang, karena asap berada di selatan dan terbawa angin dari Tenggara ke arah utara, ke arah kita. Jadi untuk kedepannya ini masih akan banyak asap terjadi dan juga kebakaran. Karena itu tadi angin muson timur itu cenderung kering. Dari Australia dan belahan bumi selatan itu cenderung kering, sehingga di ketika terbawa ke utara itu kering ketemu kering, panas, semakin panas. Ketika ada sumber api, akan menyebar ke lahan lain ataupun merambat dari vegetasi yang ada di wilayah tersebut. Nah, itu contoh untuk unsur anginnya, seperti itu. Jadi untuk sekarang masih akan kering ke depan hingga di Oktober, ya, Oktober.
1: Baik.
0: Dasar yang tinggi.
1: Ya, terima kasih Kak Reksi dan Bapak Tajudin. Dari apakah sudah ada laporan ya ke BPBD terkait dengan masyarakat yang sudah mulai resah nih dari dampak ya dari kabut asap ini?
2: Iya, ada. Tapi yang paling pokok kemarin pada saat ini, karena sebenarnya kejadian kekeringan juga.
1: Iya benar. Oh, kekeringan.
2: Aduh, ini kayak ini. Membutuhkan air. Okay. Jadi mungkin karena kondisi ekonomi, jadi mau tidak mau harus beli.
1: Yeah.
2: Ini kan juga ya berpengaruh pada keluarga. Tapi kami dengan sarana yang ada kita coba bantu sebisanya. Juga dari TNI sudah ada mendukung, TNI Polri. Jadi mereka punya sarana untuk fasilitasi air bersih, air minum. Ya walaupun tidak setiap hari, tapi paling tidak pas kebutuhan ada, mereka ada. Kemudian, kan juga perlu sampaikan bahwa sampai saat ini memang kondisi cuaca ini sangat apa ya? Sangat berpengaruh dalam kehidupan warga Manokwari. Pertama itu selain pesawat tadi ya, itu tidak bisa landing di Manokwari, juga kak ini sekolah mulai libur hari ini. Mulai hari ini sekolah mulai libur, dan kita sebenarnya tidak berharap itu. Kita harap mudah-mudahan bisa segera pulih. Namun kalau kondisi iklim dan cuaca yang tadi seperti disampaikan, mereka ini pusat informasi, jadi apapun data yang ada salah disampaikan ke distrik. Distrik mudah-mudahan masing-masing distrik punya grup kepala kampung, jadi bisa lanjutkan, dan kepala kampung punya grup warga, jadi cepat informasi yang ada kita sampaikan di sana. Begitu, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Tajudin, dan kita tahan sebentar ya karena sudah ada pendengar yang bergabung di pagi ini. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi RRI Manokwari. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Ibu Nia di Marina.
1: Ya, Ibu Nia, silahkan.
3: Ya, apresiasi ya untuk dialog pagi ini, karena mengingat ini asap sudah sampai di dalam kota Manokwari. Begini saja, kalau kita pandangi yang biasa hijau sekarang sudah berganti warna putih. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana koordinasi antara BPBD, kemudian pemadam kebakaran, balai terkait tentang kebakaran, BMKG, dalam menangani kondisi ini? Mengingat untuk beberapa daerah di luar kota Manokwari, itu anak-anaknya sudah diliburkan karena ketakutan dari orang tua juga karena asap yang dapat mengganggu kesehatan. Kemudian, apa yang harus dilakukan masyarakat jika melihat adanya titik api atau kebakaran di sekitar pemukiman maupun kawasan hutan? Karena kalau kita lihat juga di area-area SPM itu ada beberapa pembakaran sampah yang akhirnya berdampak ke hutan. Kemudian bagaimana masyarakat dapat melapor kebakaran agar bisa segera ditangani? Mungkin juga saya mau bertanya kepada BMKG terkait dengan adanya keberangkatan yang ditunda. Apakah memang ini menunggu perubahan cuaca 1-2-3 hari ke depan? Atau sebenarnya deteksi dulu nih dari BMKG terkait dengan iklim dan cuaca untuk layang terbang di Kota Manokwari? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Nia sudah bergabung bersama kami ya di pagi ini. Mungkin langsung saja dijawab ya pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Nia pagi ini. Mungkin dari BPBD dahulu, koordinasi ya terkait.
2: Ya, terima kasih Ibu Nia. Kami sampaikan bahwa ketika kejadian bencana ini kita katakan apabila peristiwa itu mengganggu penghidupan dan kehidupan warga. Nah, sekarang kita apakah mengganggu asap ini? Tetap mengganggu. Nah, jadi langkah yang kami ambil yang pertama adalah membentuk posko kebakaran hutan dan lahan juga kekeringan. Kami melakukan koordinasi semua pihak, baik dari TNI Polri, dari di tingkat kabupaten ya, BMKG, juga dari OPD terkait, Damkar, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, kita dalam satu tim. Dan kejadian yang ada di Manokwari, masing-masing tim sudah melaksanakan tugas. Dan kita bersyukur, seperti apa yang tadi saya sampaikan, titik fokus yang paling penting yang menyebabkan asap di Manokwari, TPA. Dan kita sudah tangani itu. Kemudian kebakaran hutan, juga teman-teman sudah dari Kementerian Kehutanan ini, berapa UPTD namanya, UPTD maupun balai itu semua sudah turun. Dan kita bersyukur untuk kebakaran hutan dan lahan Manokwari lebih relatif, lebih kecil dibanding kabupaten lain. Artinya secara mungkin tidak terlalu berpengaruh ya kalau asap dari Manokwari, tapi ini asap dari luar. Terkait dengan apa yang ini dulu, bahwa Manokwari juga sudah meliburkan sekolahnya mulai hari ini. Iya. Mulai dari PAUD sampai SMA, SMK. Dan di situ tertulis bahwa akan sampai cuaca atau kondisi Manokwari ini lebih baik lagi. Dan bisa berikan pelajaran secara langsung. Tapi untuk sementara, pembelajaran kan jadi jarak jauh ya, mungkin suka atau bagaimana itu saja ya, secara teknis. Kemudian apa yang harus dilakukan? Betul bahwa ketika terjadi kebakaran, maka kita berharap semua warga bisa melaporkan ke posko komando. Itu letaknya di kantor BPBD Kabupaten Manokwari. Adapun nomor yang bisa dihubungi 0823 9345 4641, 0823, saya ulangi, 0823 9345 4641. Itu nomor saya sendiri, jadi kalau ada sesuatu langsung hubungi, langsung hubungi. Kemudian memang untuk aktivitas sementara ini meskipun kondisi udah kualitas udara kita pada tahap masih dalam sedang ya, karena kategori sedang ya. Tapi kita juga berharap mengikuti informasi dari BMKG bahwa apabila melakukan aktivitas di luar rumah sebaiknya menggunakan masker. Kemudian kalau ini ya kita tutup rapat pintu lah, supaya debu atau jendela supaya debu tidak masuk, karena ini sangat mengganggu baik nanti pernapasan dan juga penyakit yang lain. Itu yang kita bisa ketahui dan kita informasikan ke ibu dan seluruh warga di Kabupaten Manokwari. Oh ini juga Pak, kita juga sudah melakukan sebenarnya koordinasi ke level provinsi. Kami ini kabupaten, jadi kita koordinasi ke level provinsi. Kita sudah pernah lakukan rapat bahwa ini karena asal bukan dari Manokwari, mungkin dari ya provinsi, berkoordinasi dengan provinsi dan provinsi, dan juga selain itu menyampaikan ke pusat. Dan pernah ada usulan bagaimana modifikasi cuaca supaya ini asap bisa teratasi. Ya kita yang terakhir adalah kita semua berharap, kita berdoa. Mudah-mudahan walaupun hujan sekali-sekali tapi mungkin ada seminggu sekali kah. Mudah-mudahan asapnya sudah hilang baru mungkin kita bisa berterima kasih kepada Tuhan bahwa terima kasih Tuhan, kabut asap di mana pari
1: ketika. Iya benar.
2: Itu yang paling pokok itu. Mari kita berdoa semua supaya ada hujan. Jadi bisa bukan. Jadi jangan masyarakat langsung pakai air. Kalau hujan langsung tadah, ini jangan dulu. Ya, jadi sebaiknya mungkin berapa jam kah? Mungkin dari yang tahu. Mungkin. Jangan langsung tadah karena itu kan mengandung partikel debu, jadi itu tidak layak dikonsumsi. Mungkin begitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Tajudin. Mungkin Ibu Femi bisa menanggapi ya terkait dengan pertanyaan Ibu Nia dan ada juga masyarakat jika melihat adanya titik api atau kebakaran di sekitar pemukiman maupun kawasan hutan harus melapor kemana? Ya, mungkin Ibu bisa menanggapi.
4: Iya, baik. Terima kasih Mbak. Mungkin jika terjadi kebakaran, mungkin tadi disampaikan oleh Pak Tajudin. Nomor-nomor kontak yang perlu dihubungi dan juga bisa ke kami di Balai Pengendalian Kebakaran Hutan di Wilayah Maluku, Papua. Dan mungkin tadi disampaikan oleh Ibu juga, daerah Susweni akan ditemui ada beberapa titik-titik api. Dan mungkin perlu kita ketahui bersama bahwa memang Manokwari kebakaran hutan tidak terlalu besar. Kita mendapat kiriman asap, tetapi kejadian kebakaran TPA dan juga masyarakat lokal dalam membuka lahan-lahan kebun itu kan pada umumnya dengan membakar. Iya. Terus pembakaran sampah-sampah di masyarakat. Nah, itu merupakan hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai warga negara yang baik. Sudah ada aturan melarang, dan mungkin yang disampaikan oleh Ibu Nia tadi, mungkin kita sebagai warga negara yang baik juga kita harus menjaga hal tersebut. Kita mulai dari diri kita sendiri, baru di lingkungan tempat kita tinggal. Dan mungkin antisipasi terkait dengan asap yang ada, mungkin seperti tadi disampaikan oleh Pak Tajudin, mungkin lebih baik kita beraktivitas di dalam rumah. Jika kita keluar, berarti kita menggunakan masker. Karena asap yang ada itu kan mengandung gas-gas rumah kaca. Salah satu gas rumah kaca yang paling terkenal dan banyak disumbangkan yaitu dengan kebakaran hutan itu karbon dioksida. Nah itu akan berpengaruh juga pada kesehatan terkait dengan penyakit infeksi saluran pernapasan. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu menanggapinya. Dan mungkin tadi pertanyaan untuk BMKG sendiri ya terkait dengan pesawat yang dibatalkan terbang akibat cuaca ya, silahkan.
0: Baik, mungkin saya kembali ke koordinasi dulu ya. Dari kami, dari BMKG itu setiap hari akan melaporkan jumlah sebaran asap, jumlah sebaran titik api untuk wilayah. Karena kami punya wewenang sebagai koordinator di Papua Barat, kami wajib melaporkan titik api di seluruh wilayah Papua Barat. Dan untuk info-info tambahan mungkin bisa ditambahkan atau di ditanyakan kepada kami untuk mengenai keberlanjutan itu melalui media-media sosial ataupun nomor kontak kantor seperti itu. Jadi pada pertemuan sebelumnya juga di RRI Pro 1 ini terakhir saya bertemu dengan Pak Christian ya di dari Kementerian Kehutanan itu sudah membahas untuk bagaimana kita masyarakat itu bisa mengidentifikasi di mana letak-letak titik kebakaran api dan bagaimana persebaran asapnya itu. Kalau persebaran asap mungkin bisa di BMKG ya, untuk secara real time-nya kita bisa menggunakan data BMKG dan juga data dari Kementerian Kehutanan dari Sipongi ya, itu kami saling berkoordinasi pada data tersebut. Dan untuk kami BMKG sendiri di grup, saya juga masuk grup tanggap bencana kebakaran ini dan bersama Pak Taju juga ada di dalam grup. Kami setiap hari melaporkan mungkin di sekitar jam 10 untuk laporan di hotspot di hari sebelumnya dan juga perakiran cuaca begitu Pak ya, untuk yang di grup tersebut. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya yang mengenai penutupan bandara seperti itu ya. Kita merasakan sendiri di Manokwari ini khususnya tidak ada masalah angin ataupun dan lain-lain, itu normal seperti biasanya, tetapi ini fokusnya kepada asap. Nah, asap ini di Manokwari ini 3 hari ini mulai menunjukkan pengaruh yang signifikan di wilayah Manokwari, di mana untuk jarak pandang atau visibility untuk di dunia penerbangan sendiri ya, ini untuk keselamatan take off landing bagi pilot itu, kita berada di rentang antara 500 meter hingga 3 kilometer. Dan ini sangat jauh di bawah ambang minimum untuk pesawat itu bisa take off landing. Dimana menurut keterangan dari Airnav yang mengatur lalu lintas udara itu, untuk di runway Manokwari atau di bandara Manokwari itu minimal visibility harus di angka 3.500 meter. Tetapi kita 3 hari kebelakang ini rata-rata di antara rentang 500 hingga 3 km. Jadi di bawah ambang, dan ini sangat menentukan juga bagaimana arus lalu lintas udara ini harus diberhentikan atau ditunda. Tetapi kalau melihat tren ke depannya itu dengan kondisi angin yang sama, kemudian jumlah titik api yang masih sama di atas 1.000 per harinya itu mungkin diperkirakan ke depan ini masih sama di antara visibility di 3.000 km. Dan ini juga berlaku karena Manokwari ini bukan tujuan utama, mungkin di penerbangan ini hanya transit bisa di karena di penerbangan utama itu Sorong dan Jayapura mungkin. Jadi di Manokwari ini menentukan tergantung juga dari bandara-bandara besar di sekelilingnya seperti di Sorong. Mungkin sekarang juga Sorong sedang tutup, maksudnya sedang ada penundaan penerbangan karena visibility itu terakhir karena saya dinas tadi malam langsung lanjut ke sini itu di antara 1.000 meter sama dengan kondisi di Manokwari. Jadi penerbangan Sorong Manokwari ini sementara ditunda. Belum ada konfirmasi untuk di cancel seperti itu ya. Jadi untuk kondisi ini memang riskan ya, karena asap juga. Mungkin kami juga meminta maaf kepada masyarakat karena penyebaran informasinya juga masih terbatas. Kami juga sedikit banyak juga menjelaskan, kemarin-kemarin juga menjelaskan di wilayah bandara khususnya, mungkin akan berdampak juga ke wilayah pelabuhan, mungkin transportasi laut, transportasi udara mungkin akan terganggu, dan untuk aktivitas-aktivitas keluar masuk akomodasi maupun barang-barang produksi dan konsumsi seperti itu untuk di wilayah Manokwari dan sekitarnya akan terganggu, mungkin karena terganggunya akses transportasi udara dan laut. Mungkin satu-satunya mungkin dari darat mungkin yang mungkin, dan itu akan secepatnya kami akan koordinasi lagi dengan BPBD, dengan kementerian dan kedinasan lainnya mengenai bagaimana cara pencegahan ya, ini termasuk ke mitigasinya ya, seperti itu. Jadi setelah ini koordinasi dan lain-lain, ada juga mengenai apa pertanyaan tadi yang mengenai penerbangan saja ya,
1: penerbangan
0: saja. Jadi mungkin kedepannya juga masih akan sama, 3 hari ke depan mungkin masih akan sama.
2: It's cancel ya.
0: Iya.
1: Cancel baik.
0: Dan juga, aduh, mohon maaf lah. mungkin itu dulu.
1: Terima kasih dan juga Kak Rahmat, ada tambahan?
5: Cukup.
1: Oh, cukup ya. Baik, terima kasih. Dan kalau kita melihat kondisi cuaca saat ini yang terjadi di Manokwari, tindakan yang paling penting apa nih yang harus dilakukan masyarakat ya, terkait dengan kondisi saat ini, dan juga apa nih yang paling penting dilakukan atau juga harus segera dilakukan ya, bersama pemerintah atau juga mungkin instansi terkait ya, terkait dengan kondisi saat ini. Mungkin dari BPBD silakan.
2: Ya, baik. Yang paling penting kita mengerti dulu baru asapnya ini kenapa ada. Ya, ya, karena ada api.
1: Ya.
2: Jadi kalau bisa kebakaran yang terjadi maupun yang dibakar,
1: ya,
2: itu kita hindari.
1: Benar.
2: Hindari, kita sama-sama perankan baik ya, secara swadaya masyarakat atau sendiri pun, kalau bukan lahan kebun sendiri ya sendiri. Tapi kalau memang tidak bisa mengatasi itu, tolong diinformasikan ke posko kami. Nanti kami akan tindak lanjuti, mudah-mudahan bisa diatasi. Jadi kemudian yang paling penting lagi, Bapak Ibu seluruh warga Manokwari, tadi itu jaga kesehatan dengan cara bagaimana menghindari debu apa asap ini, tadi pakai masker. Kalau tidak terlalu penting jangan keluar rumah lah. Tapi semua manusia punya kepentingan di luar. Tapi ya itu tadi, pakai masker dan rumah tolong pintu ditutup, jendela, kita menghindari ibu masuk ke rumah. Dan apabila terjadi infeksi saluran pernapasan atau ada gejala-gejala pernapasan akibat asap ini, ya, segera periksa ke dokter ke kesehatan. Bisa juga ke kami, karena kami kan di dalam tim itu ada dinas kesehatan, nanti kami hubungi. Jadi intinya warga harap tenang, mudah-mudahan ini segera berlalu.
1: Iya, benar.
2: Ya. Oke, baik, itu saya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Kalau dari Ibu Femi sendiri, apa nih yang harus dilakukan masyarakat nih ya, terkait dengan asap dan juga tentunya kebakaran hutan dan lahan nih. Ya, silakan. Ya.
4: Baik, untuk masyarakat sendiri ya, tadi disampaikan mitigasi yang sangat penting.
1: Iya.
4: Bagaimana kita mencegah lebih luas lagi kebakaran hutan yang ada. Nah, itu perlu adanya kampanye atau sosialisasi. Dalam hal ini kolaborasi lintas sektoral itu sangat penting ya, sangat penting. Bagaimana kita memberi pemahaman kepada masyarakat dampak daripada kebakaran hutan dan lahan itu sendiri bagi kesehatan maupun bagi lingkungan mereka, tempat tinggal mereka. Dan kedua hal yang sangat penting mungkin yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu pelarangan untuk anak-anak sekolah untuk bersekolah. Itu sangat penting dalam rangka mitigasi terkait dengan bencana kesehatannya terkait dengan ISPA. Dan bagi yang beraktivitas mungkin ada himbauan mungkin dari pemerintah setempat untuk segera penggunaan masker, wajib penggunaan masker bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Dan itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing, kesadaran kita untuk menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Mungkin itu beberapa hal yang sangat penting, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga kita punya lingkungan. Itu saja Mbak, terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih Ibu Femi. Kita masih ingin bincang-bincang banyak sekali nih terkait dengan kondisi cuaca Manokwari saat ini, tapi waktu kita juga yang membatasi. Ya. Sebelum kita akhiri dialog kita pagi ini, mungkin dari masing-masing narasumber menyampaikan pesan atau juga saran ya terkait dengan kondisi cuaca di Manokwari. Mungkin dari Kakak Rohmat dulu, silakan.
5: Ya, kalau dari saya sendiri, khususnya sebagai warga negara yang baik ya Bu ya, ya Bapak, kita saling menjaga lingkungan sekitar, khususnya jangan kita beraktivitas, jangan membakar-membakar dulu lah. Hindari hal-hal yang menimbulkan asap lebih banyak. Utamanya itu kita memikirkan dampak. Dampak yang paling utama terjadi itu pada kesehatan kita sendiri. Itu yang paling pertama, yang harus kita jadikan atensi bersama untuk saling menjaga satu sama lain, agar kedepannya kondisi-kondisi yang terjadi ini semakin membaik, khususnya ketika belum adanya hujan, belum terjadi hujan, kita tidak menambah asupan-asupan asap yang ada di wilayah itu. Mungkin itu. Dan yang kedua itu utamanya kesehatan itu paling bersinggungan erat sama kualitas udara yang ada di wilayah Manokwari ini, bersinggungan erat terhadap kesehatan yang terjadi. Himbauan-himbauan yang sudah diberikan instansi-instansi atau badan-badan terkait itu untuk memakai masker, itu kita gunakan maskernya dalam upaya untuk menanggulangi dampak yang terjadi. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih. Kak Reksi, silakan.
0: Baik, mungkin untuk yang saran dan masukan itu saya cukup ya, tapi untuk informasi tambahan saja, tadi Bapak Taju bilang mengenai modifikasi cuaca. Nah, ini sangat penting juga. Semoga saja ini sudah dibentuk timnya dari BMKG Pusat untuk kami diperbantukan sebagai tim dari Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC, biasa disebut OMC, karena di Papua sendiri ini, kalau dari kami di Rendani sendiri, ini merupakan daerah terakhir ya dari wilayah Indonesia itu, di mana di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku pun sudah terdapat operasi modifikasi cuaca untuk mengubah cuaca biasa menjadi hujan. Karena kali ini kita akan mencoba untuk membuat hujan di area di wilayah Papua Barat, khususnya di wilayah Papua Barat bagian selatan, karena di sana di mana itu sumber apinya. Jadi dari kami, dari BMKG Papua Barat, BMKG Papua Barat Daya, mungkin juga nanti akan ada dari BMKG Papua Tengah, itu akan berkoordinasi dengan BMKG Pusat mengenai tim operasi modifikasi cuaca, di mana nanti mungkin di tanggal 9 hingga 13 itu mulai direncanakan dari pusat untuk mendatangi Papua Barat. Semoga saja kita akan melaksanakannya dengan baik, karena ini memang pertama kalinya bagi kami untuk operasi modifikasi cuaca ini. Dan harapan kami memang kalau dari Rendani, kalau bisa dari pusat ini juga memang membantu dari untuk ke daerah-daerah seperti kebakaran hebat. Karena jujur saja ini di Papua ini merupakan daerah kebakaran terbesar keempat.
4: Papua Selatan
0: keempat, Papua Barat kelima. Nah, seperti itu. Jadi memang harusnya layak untuk diprioritaskan untuk operasi modifikasi cuaca ini untuk mendatangkan awan-awan hujan, awan konvektif. Tetapi ini perlu dikaji lebih lanjut gitu. Karena tadi yang dijelaskan, kita ini kering, di sebelah selatan itu kering. Jadi bahkan untuk menyemai awan kecil yang ingin kita jadikan hujan itu perlu teknis lebih lanjut, karena tadi kita kembali ke kondisi keringnya. Jadi tidak semua operasi modifikasi cuaca itu akan berhasil, tetapi ada baiknya kita mencoba untuk memaksimalkan apa yang sudah kita pelajari, karena di wilayah Indonesia Barat juga kita sudah melakukannya itu, dan mungkin tidak